0: pinay ko nga vi inka no hozo to vi no do i hozo pakunizan maza do kapabalan sosial kamama ida baguro pina na kuni ditinga au di natuhok vokon kyo kada kaos tu timpu nga menep genep na di au na hide kongo kada abal tadi bo tumiyamu sa panay kasahimbaan bos kada zangi som da jam kosizam kiva hozo wagu da konik tuku da pemohis na pada ginavo ke tumia bus eight kasahimban bos kada sanditi
1: sabang FM kasahimban bos kada san
2: abang tani bo tarau baino
0: no kuna nok palintan papeng kawas ginumu hahansanon pu palimen Sabah om Sarawak ko hobi ginumu baino mi pahud mi pai sunduvan pidondian Malaysia padam si zam enam tahu no bos di huguan mentili datu Sri Anwar Ibrahim tapi yang azandino papahampai nogi kosimbanon oitan perlembagaan montok papeng kawas ko mungan pu palimen mantadu duvopogun no komoi ingko po nga pinasoto di sido ginumu ko po mo uangan tikon apatut pibasan miampay Surhan Jaya pemihian tagazo tay SPR pogun ngavi om pati politik ko gompit baino diti Sabah om Sarawak kiva himo pedemonom manta duvo nga tus duvo pedem duvo tikon Dewan Rakyat napiangasan no do kabinet ko komoy halino om do kointahang no kuma SPR montok pepetimpun do pilundingan ka disido nga kapapanaw dino mozo do ko kunan om kalalahan no perlembagaan i apatut do taguvangon dahit kinatakan suvay pokyanon di Datu Sri Anwar do pibahasan om kapapanaw pidondian Malaysia MA onom tahu do dizon isok susuzan kabansan okon ko kita sebagai babasan pepampai Sabah om Sarawak nopo opon sol ako pa yung samakan ni Nomoy do Olotian M.A. Onom Tahu sabagi pinggisaman kabansan kogompit kotundan kopiandangan om kapanadan Malaysia pinintang di sino kapapanaw M.A. Onom Tahu aw apatut do bion mantantinaw pati tay tinimungan paintantu nga sabagi iso impon i kapapantod do Malaysia ahal kogompit kapobian tay kapatutan Sabah om Sarawak nga aw apatut bion is menanjung sebagi isok pemusavan pain bidak nopo mentok dudu wapagun no komoy nga apatut lotion sebagi sembogizan mantat kotulan om pinggisaman kabansa pinabos isiday tiday pitimungan kapabalan di kahapas minonikon pitimungakan council hang papapanaw pidondian Malaysia o padam sisa mga padam tahu it kota Kinabalu naamot ni Nono kunan di Datu Sri Anwar Ibrahim da papengkabas kapatakan interim kuma Sabah do isok titik himolak sa linggit tumimpun taon diti kapeng kapasan ni Nono po nga hang interim naamot pilundingan ko gampit ko zuzuvo om ginumu taw tapot kapatakan painbida kuma Sabah tinodo o tapiangasan ni Nono vasa aplikisin kapanguhanan kapambalazan apat ngopod piatus kuma pogun Sabah do pumusawan tahomahom na bos di sino, isino po nagi montili kausinan pabantaon o kapobian dino na budget duwang ay budwang kapdam tu in paliman na Wuhan ko opon mikot. Kapobian ako mo episoso mo patakon kumasaba na ko himpupuson Wuhan ko opon tay timpunan Wuhan ko opon miso taon niti. Pagudi na Hansani Vazon Montili, Datu Sri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor, kasikapon dok pelintahan bisampuvan dok penguhanan kepokionuan kopetutan apat ngopot piatus ipinobi kuma Sabah.

tapi naik kau habi it pason kau ya dan mantar kau dek keseimbangan bos kada sanditi montok pagenakan di nakota guvang dat timpu kau ya dan siona kuma dia su.

可是谁又了解我，又是天真的像个顽童。都怪时光匆匆。

点老歌，能读懂我们的心境，简单几句便能唱出千言万语。 Sub VFM 有声茶馆。

0: Assalamualaikum Dina Khan, ya nabar.
1: Untuk kam, kami mitu.
2: Dina Khan, itu kamu kalah siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran

Assalamualaikum dinakan salam Malaysia Madani yang nabarakiti. Setemu lagi tak 10 September 2026 semuan kot lumpur Rabiul Awal 1440. Wow, Ijralah Sabtu dinakan. Bersama ke DJ Zita Sabah VFM siaran sama Alapana. Kita benimponan kok runsai diang-diang dinakan. Kok ngalak-ngalak rasa atai tak kemop-kemop tu sambil-sambil mangan-mangan. Ningkok-ningkok kurung-kurung. Unka yang ngelor betiru tu. Dia bagi ngurus mes duo, mapi-mapi. Dia bagi tu ngurus akan kahwin. Masyam-masyam. Kita pasti memang iko jote ah buat kerjaan dia bagi ke muap tu ko. Dia bagi sambil ni niram-niram bunga, sambil mutung-mutung rumput, sambil-sambil gai makale siaran sama Alap Bana. Jadi syukur alhamdulillah lah dinakana. Kita kakak lagi sehat, alhamdulillah. Kau kita kakak lagi bernafas, alhamdulillah. Kita kakak lagi benar-benar kesempatan lum tak dunia tu dinakan. Jadi guna ti kesempatan itu untuk sentiasa fikir yang alap, muat yang alap. Kau insyaAllah yang alap akan teko balik yang kita dinakan. Jadi lakon biasa kita bersiaran sebentar telur jam. Lekat jam telur ngabut na jam 6 kang ke muap bersama kau DJ Zir mangi ke muap tu. Diam segmen bok-bok paparan kau pan dayagan kau pan dinakan. Sebagai panduan muslimin kau muslimat semimon, kita akan semua-semua akan mekali azan asar demangi ke muap tu tak telur sepupituk minit ke muap untuk kawasan Kota Kinabalu kau pan kawasan-kawasan anu semua waktu engkau ni. Kita berjoget daun kau lagu lekat asar Abang Haji. Tak siaran sama Alapana.

0: Perundangan dengan bahasa tenturan tak dunia.
1: PN Pan, Kinuman boleh terhati mesin banyak bertutur.
2: Assalamualaikum Dinakan, yang abad.
3: Untuk kami Mitu.
4: Dinakan, Mitu kan bekalan siaran sama.
5: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Ling, tuturan sama.
3: Pukul 3 kemuap sampai pukul 6 kemuap.
4: Siaran

Allah Subhanahu Wa Taala maraan anu bermaksud begae beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir nat orang Tuhan kau pan ngerjian sembahyang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.

Terima kasih dan kakak-kakak yang bersama aku di ZZ Tasiaran sama Alapan. Ada bagi kamu up to Yana Barbie. Buat nak sembilan asar. Amun boy nak suka rambut lamnya lagi boleh nak sembilan ni nak kena. Terima kasih kamu semua yang kakak lagi bersama kau. Aku dia bagi kamu up to kau. Mudah dan semua dia keadaan sihat-sihat alap-alap jauh selalu. Kau. Jadi kita ingin sekongsi langkam tau di nak kena. Sebab kita diam segmen bok-bok tu si. Kau kita ingin sekongsi abar lah tau. Tak tidak tahu pian kasih ke perian keadaan cuaca untuk dia bagi kamu up to. Okey nanti benda kau bau dia sebi update ke itu jam 2 kamu up si. 10 September. September 2026. Jadi am kita ingin tak dan bila Sabah akan uran tak dangai kau kawasan dokon tak bagian pedalaman bagian Tambunan Kopan Sepitang bagian Pantai Barat Tuaran Kota Blut Kota Kinabalu Penampang Putatan Kopan Papar ngabut jam 5 kemuap Sabtu 10 September 2026 jadi kita ni jangka teruk uran lah si tak ada kena kawasan yang betat ku eh inang tu si info betul kulit ku lekat Jabatan Meteorologi Malaysia Kementerian Sumber Asli Kopan Kelestarian Alam. Okey, dekit si inform kita ingin dah tak berjerebung kita ko tak tisah ah. Air Pollution Index Management System yang kita kendala kata My EQMS to me tu tu dati syukur alhamdulillah kok ikut mana nak kawasan dati amun tak sabar khas ni hijau no kok jadi sehat no yang pun keadaan jadi syukur lah kita kendapan si setakat bayi update ni tak jam 3 si me tu bagian Kota Kinabalu 75 no Kimanis 75 Keningau 62 Politeknik KK 75 Sandakan 64 Tawau 60 jadi semi ni tak warna hijau ataupun warna gadung syukurlah teko dengan bangi beuran barak jomok Allah akbar kau macam baru jadi kau bernafas kok Allah te buat ni dunia Okeylah dinakan pian kau pian pan insyaallah diam segmen kedua kan kita akan buka talian cerita-cerita lah kali kita sambil-sambil kita pasangku live TikTok kejap lagi lah dinakan kejap lagi penakan pasangku cerita kita dembangi ke waktu terdorong-dorong minggu tu Ian buat B Ian buat B mes cerita-cerita kita dembangi ke waktu pasal lagu-lagu Ian lagu yang ingin mana kamu kali betah mana kamu banyak kali insyaallah kita akan masang ni betiru kok sebab selalu ni kita silang budaya tapi nyawa kita bersilang budaya kok jadi kita buka cerita lah kita muka cerita lagu-lagu atau penunjuk penyanyi yang kami ingin marah kali lagu ni betul-betul kami ingin marah kamu aku kang aku akan masang ni pemiah aku

punya sama eh berani. Oh iya kak, tegega aku. Tatnyor ni Aisyah. Tano penyanyi aja ko. Tem kami pengen konsert minggu ya meluar. Jadi siok pan lah kita seratus. Kurang-kurang ni kita kok keluar dikit ko ah. Ingin pan aku cerita. Coba sekarang kongsi ko kita. Ingin pan kita ngerati. Okay. Jadi, oh, aku akan ceritakan lah tajam empat kemua apa perkembangan-perkembangan kita yang berbarang artis-artis sama tu. Mantau kami ingin kongsi kok kita ingin bagi tingrati kok. Pada kita kali ada dah lagu lekat tasaroh dolmat tu dunia tasiran sama. Berarti sambung cerita kang lapana.

Terati pikal, bendera Sabah boleh tenukar mentelu untuk bekal yang ampun lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih, kok pandarag. Bendera Sabah anu bok-bok berturak reka cipta oleh Idris Icin dengan pelukis pelan penakai lekat telumpu tembangi bulan Ogos 1963 ngabut 1962. Bendera Sabah anu kedua berpenakai lekat tembangi bulan Januari 1962 ngabut 1962. Kopan bendera Sabah anu paling bau ngeruak inspirasi bendera Sabah anu bok-bok kopan penakai nimpon tak 16 September 1962.

Amun pengen jerebu, ian patut buat teh. Tak masa betiru, kita ni landa engkok masalah jerebu. Jom ramai pindaku endok ngejogo kesihatan tebetak pencemaran udara betiru. Pasti ti bangan peranak run tak diam bangunan entawa rumah. Kedua, sentioso ngejogo kebersihan diri, sentioso ngusik mo. Ketelu, mangkai penombol dopok mo entawa mas tebetak meluar rumah entawa bangunan. Keempat, rajin-rajin no nginum buek. Kopan kelima, pasti ti bangan tos-tos bangan anak ti cukup. Yang emak pinaku untuk sentioso muan pengendan lebih. Tak tahap kesihatan bangan anak-anak. Lingau kulit rawatan ta hospital entawa klinik kesihatan anu besikotan. Sekiranya pengen masalah pernafasan.

0: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Terus mengkali Sabah VFM.
1: Karan sama.
2: Allah pada. Pada.
0: Assalamualaikum dinakan, ya nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, pitu kam mengkali siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip. Kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
3: Pukul telu kemuap sampai pukul 6 kemuap.
1: Siaran sama.
5: Serah sama Alam Bana dinakan. Terima kasih. Gagal lagi bersama kau DJ Z demangi kemal tu. Tak 10 September 2026 lo Sabtu torong-torong minggu tu. Kita ingin bercerita lah dinakan. Kita ingin bercerita lah santai-santai kau. Ingin pun kita kau keluar tak barang artis-artis sama kau. Yang mungkin bertahan yang terkali tika ataupun sen-sen jono. So, cuba sakam cerita ada kau aku betiro. Ingin pun aku ingin pun tak kita kau keluar serati kau. Kau barang-barang artis sama tu yang tak bagian biasa. Coba sekam cerita dok kok aku sian artis-artis sama yang teke lobby mengkame. Ingin kita ngerati ko santai-santai kita ko ingin mah kita artis nak kira bar aja moyan nanya kesan artis saya betakan nyak kayong pentingnya artis sama ko un lagu ni tak siaran sama tu ingin pantai kita ko sekelo serati si aku dembila mitu tu si aku yin se stilo abar no kami mitu tu kita baru pun masang live tak kita ampun TikTok Sabah BFM kita baru si live tak TikTok mitu kamu boleh posok cerita-cerita kita DJ me pakai-pakai selain Sukrisian lagi me DJ. Assalamualaikum dik, selamat tugas tu komen kat FB dik barang ni. Komen kam FB. Un sebe post ku tak Sabah BFM kam aku lagu me kam komen na. Un gambar ku me benak ku eh. Tak kami rampayan menggatal Rosna Oyok artis beta barang rindu buli kembali jangan tu. Ingin pun aku ngerati. Cuba sak kam sekung sing kau kiti-kiti pan ingin keluar pan ingin ngerati pan. Dembilak bi. Sian artis tak tungan bi yang ingin kiti keluar. Yang kabar Satya Hekal tosok kucing boleh jatuh cinta jalan. Satya Hekal yang buat nama kucing lan-lan bapa lapar kau barat Sopian Diamond mitu link ni amun dembila timbang dayang baik ni ojo dendangan yun eh napa ni un pandau barat ni bagas anu eh enak bagas DJ daw-daw eh anak pasau jareka eh bagas DJ pan bagas penyanyi pan nah tapa bisa. Okay, kita ngerti lah lekat kam selek lekat minggu lagi ingin pan kita sekelo engkau artis-artis ngamnya kira lah dari dau ngabut no petiru ingin pan kita ngeratinya enong ngam tenat supaya kita ingin sekelo ingin ngerti ko. Okay, dembil rempain menggatal si barane no Rosna Oyok kaya Rosna Oyok ndak ku salah lagu ni menunggu lagi diam kami ampun simpon na lagu Rosna Oyok un atai terat tajuk ni. Ya wahai isyok ne un lagi lagu ni artis kampung kami runduangan jo barani oh unduangan oh klana mualam ke Rosna Oyok. Okay, terima kasih dinakan rindu buli kembali jangan ya. Oh aku ben cerita sih tau pasal jo merempayan sini kalau ngalau aku ben meliding. Sekali aku meliding aku pada bilak bagian bukan menggatal leh. Sekali aku posok no tapi tilau nak aku tilau dinge. Terus lingkung ngendok leh aku dinge terus segi barat ni. Ling rumah ayu kok biasa entek kita se ah. Terus barat ni macam aku kenal lah barat ni. Terus aku DJ Z kok barat di pulak sama ni terus jadi yang pernah aku mencoba ling sama kompo aku ling sama aha. Sit kau aku. Barat aku dembilak bagian di danau pun rupa-rupa ni semimon sama lekat rempayan barat ni. Enggak kok rempayan kayak bia barat ni terhati ku terempayan menggatal. Terima kasih ya. Kelo pan kiti ko. Ais temu pan kiti me. Alhamdulillah ko. Rupa ni ko jomo sama me dembilak me ko ah. Jadi anak sekolah dikit ko jomo. Sama rempayan menggatal. Okay, minggu lagi coba sakung si bisa. Minggu lagi tungan biang bengen artis-artis eh. Ingin pan kiti kale. Barak komeng Rosdiali sian lagi. Okay, aku marak lekat maku yang terhati ku ah. Siti Anipa Kampung Labuan lagu ni niat serasuk. Siti Anipa di boy ko. Eja iko lagu ni ah. Eh boleh. Okey, sen lagi dinakan ingin pan kita ke kelo. Cuba kamu cerita dok ko kami. Mat biato jomo pirasan barak ni. Oh, kita pan bau ngerati. Mat biato jomo pirasan. Okey. Amun aku salah, balap biar aku sebab jomo bayi ngomen tu. Assalamualaikum Pantai Remis Perak hadir barat ni. Aku lagu Belut Bendera. Lagu Belut Bendera ya, sebenarnya ni lagu betah tau. Lagu tak belut bendera cukup lawa. Kok lagu Remis sama aku yang silap. Tapi lagu betah nanya no, sistem kami dinakan. Kok ngintam kok? Okey, Remis jomo minggu juga. Coba setat di kampung ni minggu. Kok betiru no kita ingin ngerati. Ingin kita ngerati. Barak Mazlan. Oh, Mazlan cuma kudat. Okey. Lagu ni bau pan. Okey, inan tu barak muna kapang. Saidin yo cuma lentigi di setemu tak diam syurga. Barak ni. Okey, saya lagi cuba sakam sekungsi. Minggu sumpah janji no. Boleh kapi nutar barak gai. Rablin Nordin, Kim Nui, jom minggu. Cuba sakungsi bima ko artis-artis. Tat bido, yo orang artis se, engko jom minggu. Okey. Dina kenti maidin se. Assalamualaikum DJ Tawa Wadir. Terima kasih. Waalaikumsalam Kiti bawa depan live. Cuba kem nat dong Kiti. Dulmat lagu dunia lekat tak kampung pirasan bara ana. Ui, kau belajar mau pirasan ampun penyanyi tu pana. Sian lagi. Cuba kam kongsi kau mako. Leleng kampung ambung bara ni. Dinakan pi leleng rupanya cuma kampung ambung. Okey, nanti tu kelogo sebab nimbilak-nimbilak kampung kau. Okey, sen lagi. Cuba saya kongsi biko kita demani ke muap tu. Artis-artis sama yang teka lobby, kita akan kongsi ngkok kam semimon. Okey, inan tu kita akan kala lagu inan tu. Inan tu teka logo sebab inan tu bagas reader. Yan tukang moso berita untuk ai bajau daumi tu ai jadi sigu no yo kok. Inan tu salah dengan penyanyi pan. Inan tu barani merinsatin lekat kampung ambung. Rosmawar kampung jawi-jawi barak mi. SM Sopian Bon Kampung Mengkabung. Bon jomo Mengkabung dinakan. Ana barak ni Saliza Somoy Kampung Dundau. Okey. Saliza Somoy lok mana soro ni. Ini yang nyamut lagu lagi. Ikut tau lagu-lagu Me Too ko yang lawak-lawak bana soro ni tapi ay berhenti kayak gini. Dinakan Norliza jom minggu ya. Lagu tajuk ni Pelemai Rindu ay lawak bana soro ni. Ingin pan kita ngerati. Barak muna kapang SM Sopian Kampung Timbang Dayang. Rebis Kampung Arbis Kampung Jawi-Jawi. Oh, Arbis saya mau Jawi-Jawi. Okey, terima kasih kita ngerati no. Okey, pat-pat kam nambung cerita me tulis bido dok kiti ingin sekelo serati dok kiti. Amunnya nyak kiti sekelo nyak kiti ngerati ko. Jadi betiru cuba sekungsi bido kiti ngerati artis-artis yang tekelo bingko pan dembilak minggo tak darau artis bau kasih matahir barak ni. Telaka tak darau ni dok. Pusing no betiru tu. Betiru jo kita ngerati tu. Muka do kita. Kita ingin sekelo. Kok ingin pan kita ngerati. Barang artis asa betah kah. Sampai betiru kah. Barang Mama Wada Ahmad Dula jomo tuaran. Cuba sakung sibi kampung ni. Ingin kita ngerati. Ingin kita sekelo. Dinakan. Okey, aku masak lagu inan tu dah dawa. Lagu inan tu tajuk ni Pitu Nokam Semio. Penyanyi ini Nur Jadi Uli. Nur Jadi Uli tu yo ikut mana cuma salah faham. Barak gaya kami di beradik sebab orang bapak kami somo. Tapi sebenarnya ni ya, cuma kampung kami cuma dia bilang KB kok. Tapi yo tu mengeruo bagas yin bagas Bagas tukang moso ai bajau TV okey ai bajau reader moso berita dau tapi ai nak jadi sigu jadi ai nak berhenti jadi kalau tidak lagu ni tu lepas tu kita sambung lagi ke tajuk ni Pitu Nokam Semio ngambana pan sigo ko selalu terong minggu semio jo bagas ni kalau tisa pat-pat lagi ko tamu besar KB akan buka nanya betah ko jadi yang cerita ni ya hai kita kalau ada lagu tu dinakan.

0: Terima kasih dah bangun dinakan di semua yang kakak lagi bersama kau kita dembangi ke muap tu tak sabar VFM saran sama alap mana bersama kau di JZ tak terong-terong minggu lah Sabtu tu. Jadi kita ingin cerita si betiru tu kau cuba akan cerita penyanyi-penyanyi jomo minggu yang terkelobi jomo mana tak yang terkelobi. Biasa saya pul tu tahu ini saya pul tu biasa sak tu ah. Okay, kamu boleh nulis me penyanyi lekat minggu kok jomo minggu yo ingin pun kita ngerati am kau maku lagu tulis bi tak kami yang pun Facebook page Sabah VFM un me komen you know ni ngomen ke me ta un gambar benak ku me je me kau mengomen ke lagu ian ke aku akan pasang tau lekat me Iman X barat ni. Okay, cuba sekarang sekongsi kau kita dembangi ke muap tu jomo minggu penyanyi yang terkelobi. Okay, inan tu yang baik kongsi gaya lekat ta Facebook, lekat ta TikTok Sabah BFM itu barat ni tak darau artis bau kasih matahir barat ni Mama Wada Ling Nama Dula jomo tuaran Rusdi Ramli jomo minggu ah barat acik support aku punya ngerati. Yusri Kasim jomo karamunda karambunai terima kasih kamu nak yang baik komentar FB Kang pasang ku ah. Marak kamu Kang torong memang pasang ku. Jadi tulis komen kami ah. Laila Mama Jail barani Awang Oteng jomo Kota Merudu. Rosmana Limin Kampung Lingkodon barani. Di kakak tu nilau ingin sekilo kau tu jomo minggu. Aku jomo kebe kak. Bara Yeng Chai barani DJ aku tu Lokman Kampung Pitas-Pitas lepas saya Jali Arngupidium Turi Luak Timbang Dayang nah uno saya no jomu Timbang Dayang Muhammad Sofian sama BFM Alabana terima kasih dinakan pisang panas salam kenal lekat menumbuk barat ni teko saniak ni yang sama aling ni. Kok terima kasih Semimon cuba saya tulis bi lagi barat kat nang ling ni Siti Arlini Morlan Kampung Bobot terus di lawa aku ngini ling bertanya mut lagu rupanya Iwan kue barat ni. Barat fik dong lupa ling ni Borneo Racing minggu 2 maku lagu susah melagu Melayu tu dia kan. Ida selamat ke muap DJ Awang Jaimin Kampung Timbang Dayang barak kamu nak kapang Rebis barak Sam jomo Labuan TE barak un jomo barak jawi-jawi un barak Labuan agak aku segul TA mak ni kadang bilak meh yang ni kadang bilak meh TA Dinakan Laila Mama Jali barak ni Kak Sud Bidin Lentigi barak ni agak aku maksud Bidin teh kok. Aha, lepas saya barak Kak Nang sini lagi nyan masa ni ngipat anak kembar wah yo pengen anak kembar Lini Tania rupa ni kita ampun penyanyi bina anak kembar dinakan oh, alhamdulillah rezeki ya Allah isyuk ni. Okay dinakan Sapik Jastar barak Laila Mama Jali sembira ye ling ni anak Jastar. Okay kita buat ni sekelo unkal live tak FB DJ nyaun tapi meun gambar si ben posku meja tulis biyan lagu paku bi mea kiti menpenik dia masa yang somo kiti menpenik kiti ampun TikTok tak sabar BFM penik di pantai kiti ampun ta Facebook ya ngogo kempe ya Barak Ida Farida Oyo asal Kota Merudu tapi temban kudat ah. Iko nak tahu si jomo tekelo-tekelo kimi tu penyanyi-penyanyi sama unka demilak papar cuba saya tulis-tulis bidau medina kan ingin pengkiti sekelop Animazan lekat Kota Merudu tekilo no ka Black DJ barak Nana. Black ko Aziz Omar Kampung Sebayan ne DJ barak ni. Aku tilau Kampung Sebayan ne minggo. Patu pun un lagu tak sedih ungus Sebayan rupo ni guys jomong ye. Okey aku buat ni ngerati. Terima kasih Nana. Barak kamu nak kapang EJ Ati Jumat jomo Kinarut. Kiti semu pan ko jomo dembilak mu ko. Ati Jumat Jomo Kinaru, terima kasih kamu nak. Barak Ida Nasri Suloy, asal Kota Merudu, terima kasih. Sen lagi, cuba saya kongsi bi. Nyak terhati ku penyanyi lekat minggu-minggu yang terhati ku DJ tu Jomo pakak-pakak kok. Okey, pakak-pakak un pun tahu penyanyi ni Muhammad, Isan E. Syukri. E. Syukri, penyanyi betan kok, betah yang jombi peluak. Boleh pernah aku tilau minggu ni, ku pasti hiling ku. Yang kau mula lagu, nyak na ziling na sibuk mana kita betiru. Ngintam Jomo kali sorono barakku. Nyak na tebiak nak, ait lampau sibuk mana no kita ampun E. Syukri ya. Barak Awi Still Heart, mani lagu ni Suratalum Jomo Kampung Kebagu DJ dinakan mani Jomo Kebagu sekarang aku teman teki narut dau dikidiki aku teman tak kampung payas-payas barak dinakan ti Zulkifli produk. Amrin Duai Jomo sama giling terima kasih cuba sa arwah amang apang lekata Kota Merudu terima kasih dinakan unanak ni panambung ni ko Lepas saya sen lagi. Arun Lili asal Kudat, kasih dong pinaksa lagu betah memang. Oi, barat semua. Kasih kok sayang dong pinaksa. Semen. Sebastian Barani jomo papa, jomo papar hadir. Terima kasih jomo papar. Cuba saya akan kongsi lagi kok kita. Okey, kita ingin tata talian lah. Kita ingin stilau strati lah. Nggak tisak tata talian lah. Gai pan ingin panut ngerem dia. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Ji.
0: Aha.
1: Ya, Abang.
0: Abang alap. Jadi, komo minggu tu kalau nak penyanyi-penyanyi artis sama jomo minggu?
1: Dang Ratna jomo tajau.
0: Dang Ratna jomo tajau. Macam lagi, boy nak kurus ke step bisnis. Okey, terima kasih.
1: Bon jomo mengkabung.
0: Bon jomo mengkabung. Sian lagi.
1: Sapira jomo mengkabung.
0: Sian?
1: Sapira.
0: Sapira. Oh, Sapira. Okey.
1: Ko awam met mengkabung dinakan.
0: Sian.
1: Awam met mengkabung.
0: Oh. Ramai pun pada jomo lekat teman mengkabung tu ah. Amba. Sian lagi.
1: Ya. Ko awa muka di sinjan jomo berungis dinakan.
0: Oh, jomo berungis. Barat Samlan Sumamawi Kampung Rugading. Oh, subhanallah berarti.
1: Bapak Dino, Abu Asli, jomo berungis dinakan.
0: Panapan Bapak Dino kok? Iko pan lekat berungis pula.
1: Jomo berungis dinakan.
0: Mbak minggu lagi.
1: Eko ban jomo penyanyi itu dinakan. Nyano dengan tetatku.
0: Banyak yang ini lah. Enggak yang telur jo. Kalau itu sak lagi debagi lain.
1: Itulah gua nadi. Yang boleh semua kok mula-mula jumpa penyanyi itu. Sisa nyawa ngati dinakan.
0: Dok Ratna. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Mokna berkata.
0: Sebab kadang betiru sibuk tau tanya apa tak kita yang pun penyanyi bawa doyo kuliah anak delah kaleku. Alhamdulillah bawa doyo anak kok. Syukur alhamdulillah. Bara ayo sungko jo salam jomo kam jomo Kuala Abai lemiang tombo-tombo tempat aku loso. Ala teh yendaya. Si lagi. Oh, kita ngerbau ngerati. Ibara Ida Cigu Ita jomo Kota Merudu teritipan. Oh, Cigu Ida jomo Kota Merudu. Bara aku jomo ambung ah. Salah aku salah. Okey, si lagi ingin sekongsi kok kita demangi ke mop tu. Ingin ban kita ngerati kok. Dembila-dembila minggu ramai penyanyi tu. Oh, siok pan ko. Wih, dembila kudat iku mana penyanyi-penyanyi top ni. Barat Dijon bahasa apa ini? Diang ku nak. Dijon ni nanti noling sama Dijon. Amku bebek kali lagu. Manuk-manuk lembukun na yon we. Ko, awang Kamludin jomo tahun gusi kota blut barat apu jas nida. Idol. Okey, saya lagi ingin segung si Kokiti. Ingin pan kita ngerati. Enggak itu. Saya lagi, Wan Japar, terima kasih. Kota Blut, Iko Panatim itu DJ Barani. Sian, coba sak tatat, Bi. Nana, bakal penyanyi papar buli ke DJ? Buli? Enggak lagu, Dendo. Aku buat ni ngitu tau. Rupanya, betiru undo kau lagu Bau Posok. Bau Posok, 11 hari bulan 9 hari ya. Lagu Lekata Sofian Saiman, Muhammad Sofian Daiman. Puas ke Ataino. Kau pan lagu Lekata Soromas Lina Musa. Tajuk lagu ni, Keraguanmu. Wastey, man. Bahasa Kadajan, kan? Dia aku nak tiobana dinakan lagu Arbi Sidik. Boleh kan, DJ? Boleh, Kang. Assalamualaikum jomo membaku tadir barat ni. Amun aku nut bahasa ni tu barat ni yo kerja tak perak suku Brunei pandai ling sama cuma ya nabar joling ni. Nyang ini. Kiti sayang semimon kok dinakan. Arwadino jomo jawi. Lagilah jomo yang oyo ron ni kok tak kiti ampun. Yen. Tak bagian lagu-lagu sama khas ni kok. Hero alap bana dinakan alap tek. Okey, coba kamu kongsi lagi. Artis-artis lekat minggo. Artis-artis sama jomo minggo kok. Lagu anakku Amar jomo minggo barat ni. Lagu Amar jomo lentigi. Amar jomo lentigi. Sini lagi Amar lentigi. Iko jono tekelo aku dekit. Lagi. Sini lagi. Coba kamu nulis medinakan dok kiti sekelo serati dok. Engkau penyanyi-penyanyi sama tu. Kok kadang-kadang selimpas-limpas rupanya selalu bana pasang ti lagu ni kok. Enggak yang boy tu kok ngogo konti buat tekeloti. Yang boy nut sampai ngogo anugerah carta lagu tekeloti kok. Terima kasih Kak Raida Bandak jomo lentigi dinakan. Iroh jomo minggu ke dinakan kau jo pikir. Dong lupa DJ lagu Arbi Sidik bar ni. Sun Veli jomo lingkodon. Ban apan. Lagi. Wiwi Mainur jemu kota Merudu alias ko Panyusri ka Sim Kampung Karambunai. Ha. Barat ni ingin inan tu barat dayang yo ingin kala lagu ling jemu sama ling ni tapi ngerati dikit-dikit jo. Terima kasih. Salam kawis sindo seku barat ni ka ling ni. Lo hari jadi ni betiru. Selamat hari jadi untuk Jamli atau Pipi barat juan. Delang ko nyak ngini. Delang boleh. Cuba kamu kongsi kau kiti pat-pat eh. Idris nanti jomo ton gusi bara Amir Dola. Terima kasih. Seliozi. Boleh penikiran barangnya dinakan. Assalamualaikum bara sanggulai. Assalamualaikum kami dun papan unpan penyanyi lagu-lagu sama Omar tajuk ni perangai yan perangi bana. Ah, sen penyanyi ni. Omar jomo minggu dinakan sanggulai. Terima kasih kak sama-sama. Nun. Assalamualaikum. Pesinggah kajak je tu barai saya perekod. Terima kasih bapak pesinggah. Jadi untuk kulit. Jomo kebi je ikut tu barai ni. Iko jomo kudat. Jomo kota merudu. Ko jomo papar. Jomo Brunei penunut kita. Salam ke muap DJ. Salam lekat Kelantan. Barak Masron. Ya nabar. Alhamdulillah. Abar alap. Arjuna. Barak Rosen. Arjuna iku. Nyondium sistem ti. Tapi kami berusaha untuk memiani lah. Dinakan lagu betak iku banana. Barak jemurungai iku. Cuba kamu kongsi dok kiti lagi. Kongsi dok kiti lagi. Kiti ingin sekelo. Ingin serati. Dok tak talian tu dinakan. Assalamualaikum. Unashim jomo nongkulut. Barak ni.
2: Waalaikumsalam. Dinakan ku.
0: Awaris. Ya nabar mengkame. Balak
2: mengasik menjelur tahu ya begitulah. Okay. Daku nak tetap no.
0: Cuba sasian. Siang tetap no.
2: Rusdiali.
0: Rusdiali. Jomo minggu.
2: Lentigi.
0: Lentigi. Okey. Siang naik. Banana nya sebe silap.
2: Bob Din.
0: Bob Din jomo minggu.
2: Tahun gusik.
0: Siapa lagi?
2: Jadi ikut mana lagi? Mat biato.
0: Jumpa minggu.
2: Perasan.
0: Okey. Minggu lagi.
2: Ikut mana lagi yang bercetat?
0: Badang tenat. Telau tu lagi dia bagi.
2: Yang ikut lagi. Bulat.
0: Bulat. Jumpa minggu.
2: Anak mula kemudian ya. Bulat.
0: Bulat kau Rosmawar kau.
2: Jauh-jauh lah.
0: Jauh-jauh ya. Oh, ini tu ada beradik sebetul lah. Bekak-bedik lah.
2: Ndak ko bangan tenatnya on bagi tetat tapu.
0: Terima kasih banyak.
2: Kalian.
0: Banyak.
2: Dan sini lagi.
0: Ba.
2: Nau no ikut saya lagi sama di sebanan ni.
0: Ba. Ayo, tilau ni lagi sah dua bagi lagi ya.
2: Sanu lagi ngemban no.
0: Sian.
2: Sedipin alam sah.
0: Eh, cuma minggu sih gak.
2: Linau nak silap sedipin tu mitu ta jembatan ta main bobot eh.
0: Oh, Al-Fatihah untuk yo dinakan.
2: Nak silap lah.
0: Mba.
2: Bisa numeng bunding itu mana? Lemun Semion. Rejo Kokoke.
0: Badur Siman.
2: Sejodohnya.
0: Badur Siman.
2: Badur Siman.
0: Iko
2: bak ne. Canu lagi Jepri Roy. Ne.
0: Ba. Pemiati lagi sa.
2: Mana ne?
0: Rupa ni nanti lagi ngenten Semion barang penyanyi Medem Bila. Tahu iko mana terati ni?
2: Lagi lingkar Melinau minggu teman. Adus.
0: Adus sa. Oh adus seminggu Linau.
2: Ya rati ku indra gun salu ne.
0: On. Sepandung ka?
2: On ka? Takkan iko mana lagi tetat.
0: Ba, terima kasih Waris. Sekali tidak dibagi lagi.
2: Gua ni putar nume.
0: Bah, pasang gua.
2: Pandai no.
0: Ba, palap kau.
2: Kau palap pun kau me.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Sigote. Terima kasih Waris. Kau assalamualaikum DJ. Salam kemo perancak mana DJ? Ceria-ceria jo DJ ko. Jo mau ke Sapang DJ Mas Ron. Sian jo mau ke Sapang Mas Ron. Tulis no do. Ingin pangkitis kelos-kelong ke bangan artis-artis tu ko. Aku sih pan bau ngerati. Rupanya hari ini bau anak-anak ni beng kembar doangan. Patut panye beranti ko. Wahab undak jo mau pendasan barak ni. Libung penyanyi kampung kindu barak Adimin. Tapi aku ingin ngerati Salma Japri sini Nordana Saidin Kota Merudu Barat Ida penyanyi-penyanyi betah tu Emoy Ahmad Eje sin kembar apit barat ni bana SM siok bana kok gay betiru tu dinakan barat Rosen pelebos dah aku mari rapak ngini kok nyampe beli rapak awal sini dinakan. Aco lawak teh amun iko bana yo ampun yen orang ne cok yen siga orang ni bagi jepen filter no sangka no kita lawak te kita kok Ruri binti Runi Janu beriat kok amun ne je lagu rengin ne DJ barak gai wala rengin penyanyi rengin ne jomo minggo dinakan sida Okey. Yang nabar ti DJ. Kirim salam tak jom nong kulut dok DJ. Jom nong kulut. Bagas-bagas DJ mi tu gipak derasin. Jom nong kulut ke. Adik ni Kak Una penyanyi pan jom nong kulut ke. Cuba kamu sekongsi lagi kau kiti. Kelo-kelo dok kiti dau. Serati-serati dok kiti kau bareng artis-artis sama tu. Barang sida aku panjang rati ya DJ. Kok jadi kiti sekelo lah mi tu. Kok dok ikut lagi terati ti boleh. Okey, pat-pat dek kiti berayak dok dau. Oh, salam japli jomo ke Sapang kampungku bara Mas Ron. DJ Azmi jomo minggu. DJ Azmi jomo gunding. Okey, kita beriak doh, kita berdayak dong ko lagu Idham Yusuf. Lagu ni kasih ti sampai matai. Idham Yusuf yo jomo jap. Yen si go men demilak keke kampung demilak keke men sedih engko indah permaya. Yen orang kampung meje. Yen betunuk bawa-bawa eh. Bagian-bagian meh yang orang ni alah teknya tingkat ku tahu Azaroli Kampung Papar Kuala. Terima kasih Adi Amin Supia ke Sumba lekat Kota Kinabalu Sabah. Supia tu teman tak yang Kampung Tagas. Terima kasih Numbak. Numbak yo jomo Numbak teh kok. Nyata aku salah kok. Kampung Numbak. Jadi kita kalah dah. Inan tu penyanyi jomo lo kata Kampung Numbak tu Idham Yusuf kasih ti sampai matai. Lepas tu sambung ti dinakan atas jalan sama.

0: Terima kasih dinakan. Gang lagi bersama kau DJ Zido Bangi kemuaptus 2 September 2026. Kita sambil-sambil kita bercerita begitu. Kau sambil-sambil kita ingin sekelos rati. Kau bangun kita yang pun artis-artis. Kau kita yang pun penggalai-penggalai sembangi kemuaptu. Kau maku lagu posok kami tak kami yang pun Facebook page Sabah VFM. Mesti unboy posku si gambar meja. Maku kem lagu me dinakan. InsyaAllah aku akan pasang. Kompam pasang ku. Kau maku me. Kecuali lagu yang diam kami yang pun diam sistem. Kau pan lagu Ebana pasang ku buatnya. No. Waalaikumsalam dinakan perkas avocado Ashok Salma Japlih Kampung Kesapang lagu Rengin. Si pula jomo tilau ko. Link ni jomo minggu DJ. Okey, dah bagi tu lagi marak. Link ni itu jomo tenggilan hadir. Terima kasih jomo tenggilan. Jomo lekat Kampung Gayang Tuaran. Cuba akan kongsi dok sien kamampun. Cuba sakam mebiak sama buli mebiak. Yen berbiak dinakan. Kami jomo kampung tamu kota belu. Cuba kam kung singgo kiti. Sian penyanyi tekelobi. Penyanyi-penyanyi sama tekelobi. Jomo minggoh dinakan. Jomo ambung hadir DJ. Jomo ambung tekeloku penyanyi ni si yang petat game itu. Leleng. Sian lagi dinakan. Un lagi siling ni Ji. Jomo pungkan lagi ling ni. Un lagi ling ni. Sian si jomo pungkan. Pungkan panggilan abai kiti bengen penyanyi paling legend me. Si Guruda Ji Sawang. Tapi betiru yo orang ni. Ben doktor no munda sebab ya bodo mapusten yang pun PhD Dr. Ruda Haji Sawang Noroni yang barajomo sangat sangat ta yang tekelo banang ko lagu manuk manuk lembukun me bengen Cik Ruda bengen Yensi sen lagi si barannya sen si lagi baran ni jam li sen si orangnya ko yang tekelo tu lah lepas tu Dang Ratna jomo kampung Tajau kok tanya tak kadang yang bawa dong anak kuliah anak delai tanya selamat berpantang kok lagi un lagi ingin sekung singko kiti jadi pat-pate kok syarukan kau tebelah tekelo nanti nakan lo timang dayang. Bon jomo kampung mengkabung tur. Amir kan tekelo aku dinakan. Alah te, terus mana kayak beragam tak live tu. Terima kasih kamu. Okay, saya ingin segung singkau kita bertiru tu. Para palap kem kita pasti kau mana jomo. Jomo sodon gai. Kau ikut mana betiru tu tekono ramai-ramai. Adir jomo lebak moyo kasih bara omel. Jomo lebak moyo. Sian punya lekat jomo lebak moyo ah. Lebak moyo lebak ingat. Lebak moyo acong ko Azrulizan. Sian lagi. Sian lagi. Cuba sekarang sekongsi kau kiti. Penyanyi artis sama yang tekelo bi. Kongsi bi kau kiti. Kiti pun ingin kelo ingin ngerati. Aha bara omel. Okay, sini lagi. Jati Bediman Rusdi barat ni. DJ Z pakak-pakak. Okay lah. DJ Z ingat kau penyanyi. DJ Z. Sini cikgu lagu kokok eh. Badur Siman. Badur Siman jomo gunding kok. Satu ke like sahabat Malaysia barat ni. Assalamualaikum, selamat petang. Salam lekat Kulambai DJ. Ya nabar jomo Kulambai. Jomo Kulambai sini penyanyi ni. Cuba sekemarak dok. Kita ingin sekelos rati sedang buat kita barak anu perempuan sama Kau sekejap lagi tajam limau kemuap. Kita akan kali abar-abar diomlat. Jadi amko maku lagu. Nulis kam tak kami yang pun Facebook Pesaba BFM Messi unbaik kungsiku. Jomo kampung Tuan Gusi sian terhati no penyanyi ni barak penawar kasih. Ramai si jomo nat ni kok. Tapi Tuan Gusi kok jawi-jawi akan sesikot ya. Jadi aku nyak pamban antara dua kau Jadi jomo Tuan Gusi sen penyanyi ni dinakan. Das lagu si Pandungnya jomo kampung ngambung. Oh das jomo kampung ngambung. Okey, das ambung. Aku tak itu jomo rosok. Nurfas jomo Tuan Gusi. Oh, betiru no. Barak ni. Barak Asyok Tuan Gusi Nurfas. Sikut jawi-jawi barak ni. Maidin Kulambai penyanyi ni DJ. Oh, Maidin. Tommy Konrad barat ni terkelipat bang noron penyanyi tu tau. Saiful Arif penyanyi lagu Bagasku Nur Rafifa Zulaika. Amkom aku lagu komen bi kita kami yang pun Facebook Pesaba BFM ah. Mei aku akan meluat terus lagu bikang bana. sebab bertiru tu kami ingin mempenikmat kami pun media sosial tak Facebook page saya sebab petan kok permod selalu tak TikTok je. Jadi bertiru cepat kami rajin ngegope tak Facebook page sama BFM semua je dokan geje tulis bi lagu yang pakai bi me tak komen un gambar kume unding sama kume perlu eh pengogope ha? Kawin nak datang sebab berdirunya aku ngogo. Pian dating ngogo di nak raman mitu kita kerja. Bo ngendak je tak kita tak menunggu tak gambar ko. Terima kasih Saliza Somoy jamu kampung Dundau barat dinakan sida kopi pahit. Assalamualaikum sama kemop DJ. Salam menang kampung Gentisan. Yang abar jamu Gentisan. Ndak tidok di kota talian dinakan. Ndak tisa iko mana pun jamu ingin sekungsi kok kita. Assalamualaikum. Aha.
1: Waalaikumsalam.
0: Ah, dinakan.
1: Itu no Mike Tyson nang kampung Rugading.
0: Mike Tyson, aku si bekule. Link ni jamu Rugading penyanyi ni Suma Mawi.
1: Ah, Suma Mawi bu anak buah aku teh.
0: Oh, sian lagi, sian lagi.
1: Anak Unasim jamu Nkolud.
0: Aha.
1: Sa Abdul Said Asli.
0: Jamu Brungis.
1: Dinakan Bapak Dino.
0: Ah, Bapak Dino kelim Brungis ah.
1: Ah, Brungis. Jadi arwah mangapang kota merudu.
0: Saya nak gitu kelana.
1: Gunakan kucing guita. Jomo kota merudu.
0: Kota merudu ramai sekali marak itu pan.
1: Memang jadi nyapan lupa amat dula jomo termenung tuaran.
0: Oh termenung ya kau serusup.
1: Jomo torong belud. Oh, tapi oleh kawin itu kau jomo Rugading.
0: Bungkar cerita eh. Oke oke.
1: Artis ko.
0: Artis ko.
1: Memang juga.
0: Bana kita ingin gratis ya.
1: Jomo. Bukan cuma negeri lebih gagah.
0: Bana pan.
1: Tapi semua orang dek ini gagah.
0: Oke okay, kita ketemu serati lagi dia. Ya.
1: Dalam aku berkelana.
0: Matai nak
1: kita. Yang tahu ke mana aku pergi. Tapi yang kena ya boleh
0: mana aku tak tahu. Ba, ben aku Mike Tyson. Palam kau ah. Assalamualaikum. Ba.

Jojo di ka umur ko aku, di ka school kami. Kui malah lalapan nerso bitau barat ni. Cuba kam segong si lagi kau kiti dina kan amun kau maku lagu ngomen kam tak kami ampun Facebook pesaba BFM eh. Ke? Okay. Eh syukri artis lama jamu paka-paka bana syok. Pasti sukut orang ni. Nervas jamu tanggu si aha bana. Ya ne. Amun kau ingin maku lagu nulis kam tak kami ampun Facebook pesaba BFM ke? Un me gambar ku betiru tu bayang aku nulis me lingku lagu yang paku bi tulis bi me ke? Barak dah yang kesumba DJ lagu Rabli Nurdin bulika. Insyaallah pasang ti. Nulis tu ti kau me tak Facebook pesa. Dok menikpen kami ampun FB eh. Lagu Tonom Pinang si tepi-tepi un ka? Un, kang aku muat ni. Tonom Pinang si tepi-tepi bok nu nonom aino kepi. Maku aku lagu virus eh. Okey, kau mana coba maku lagu-lagu tu sebenarnya ni. Maku mapiti. Kakak akan masang tahu. Aku akan masang kang tak torong eh. Kosok kam tak kami ampun Facebook pesaba BFM eh. Un mekang tulis bijo me lagu yang paku bit posok bi mea nulis kamu ngomen tak kami ampun FB ya. Okey, untuk betiru tu jo boleh ka? Kita berkawan dok. Pepenik tidak kiti amun Facebook kepan eh ke? Terima kasih tabang Dina kan yang baik taruh setia bersama kau kiti ko bana artis-artis sama bau tekeloti ko rupa-rupa ni ojo mome. Maku maaf kiti amun un betul salah tetate ya. Sebab aku pun memosok sila kata sek-sek jawaban mi tu barang pengkale tu ko. Jadi pala-pala ko minggu-minggu je tungan bibi tiru. Sian yang ngogo-ngogo kawin ne. Dong mangan terlampau iku bana terlampau so kang bak kang. Ko. Okeylah Dina kan kiti kale lagu paling bau boy posok diam sistem tu lagu leket tak sorong Muhammad Sofian Daiman tajuk ni puas ke Ataino bau do boy posok dilau 11/9/2026 dinakan lepas tu kiti kalai abrawar diam latar jam 5 kemuap bawa ti posok diam segmen pemepusan menek-menek lagu ke kita setemu lagi terima kasih kam semiman terus dia bersama ke DJ Z dan mangi kemuap tu tak seran sama alapan.

0: Tukar tajuk-tajuk kabar kemuap tu. Sabah ngarap isu permohonan 40 pedatus senelasai Lingau. Elemen Citra Sabah diom kurikulum sekolah Nimpon tahun munda. Assalamualaikum Kak Pan Salam Malaysia Medani. Bersama aku Izole diom Abar Sabah VFM siaran Ling Sama. Perintah Sabah maku pertimbangan wajar lekat perintah persekutuan dia menelasai tuntutan 40 pedatus pemayaran hasil tak lat Kok Pan Lingau. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Nor marak permohonan tupan boy truk kemuka dia mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MTPMA 63 anu betrok pengurusi oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Takota Kinabalu.
1: Kita bagi pihak kerajaan di Sabah juga ada mohon pertimbangan terutama dalam penyelesaian 40% pembayaran kepada Sabah itu juga mendapat pertimbangan yang sewajarnya.
0: Datuk Seri Haji Ji negas perintah lah takkan terus memperjuang pelaksanaan penuh hak 40 pedatus nutan rundingan. Pikat dia mempenik nisbah perwakilan Ahli Parlimen Sabah Kok Pan Sarawak, Ahli Parlimen Kota Kinabalu, Datuk Chan Fung Hin Mara. Pikat tu sebiak engkau semangat untuk mempulik keseimbangan diom aturan perkongsian kuasa Persekutuan Malaysia. Pikat tu pan penting bana dia metagap kedudukan kedua-dua lat diom persekutuan selain meleoro prinsip-prinsip anu jadi asas pembentukan Malaysia. Sebelumnya Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Mara bawa perintah AINO bersetuju untuk mempenik nisbah perwakilan Ahli Parlimen untuk Sabah Kok Pan Sarawak ngelimpasan tahap semasa sebia engkau semangat Perjanjian Malaysia 1963 MA 63. Elemen Citra Sabah akan penosok diom kurikulum bau persekolahan untuk murid tahun 1 Kok Pan tingkatan 1 nimpon sesi akademik tahun munda. Perkara tu berbeneran oleh Menteri Pendidikan Datuk Seri Fadlina Siddiq. Beliau marak perkara tu pun ngeruo antara persetujuan anu boy tercapai nutan mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MTPMA 63 anu Sky Kok Pendidikan. Pikat tu penting bana dia mengempastian kekoyoan budaya Sabah. Kulit terhati Kok Pan nendak bana-bana oleh semimon peranak. Entedopan dia metagap semangat berdinakan perpaduan Kok Pan kedarasan Malaysia.
2: Saya ingat ini penting kerana kita melihat bahawa persahabatan dan juga kekuatan Malaysia Sabah Sarawak ini sebagai satu kekuatan yang mesti juga dibentuk melalui kurikulum.
0: Datuk Seri Fadlina Tenemuan Boyjo meteko projek Skul Menengah Sains Sabah Kok Pan Skul Kebangsuan Buit Hill Tak Kota Kinabalu. Ngulas isu Skul Daif Tak Sabah, Datuk Seri Fadlina marak kemajuan pelaksanaan projek A untak tahapanu alap Kok Pan debagian ni Aino lupus tenangun. Kok Pan selebih ni kakak lagi diom fasah penangunan Kok Pan pra pelaksanaan.
2: Kita akan pastikan tumpuan kita ini diberikan terus untuk memastikan sekolah-sekolah daif dapat kita baiki secepat mungkin untuk manfaat anak-anak kita khususnya.
0: Datuk Seri Fadlina Siddiq. Lekat 416 skul anu terkilapasti untuk penggantian penuh. 245 skul AINO lupus penuh ni, engkau pan 63 skul sedong ransak tenangun tak lapangan. Pemantauan rapi secara berterusan tarus benuat bersama kok pihak Sky terposok no Jabatan Kerja Raya JKR Sabah. Dia mengepastian projek mempenik taraf skul daif tu luman lansar.
3: Dilakan sudah mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau Ling Sama.

0: Sabah jadi penerima peruntukan paling langa atas seluruh Melat untuk program inisiatif kemudahan rakyat IKR Kopan Projek di KIK. Engkau jumlah semimon 502.2 siam juta ringgit anupan mekebiak 2,300 dikap projek lekat 2023. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir marak untuk tahun 2026 Jauh Sabah betul peruntuk 110.3 juta ringgit untuk pelaksanaan 400 wampuk debuat projek.
1: Perbelanjaan yang peruntukan yang kita telah letakkan sekitar 1.56 bilion ringgit yang mana kita agihkan ke seluruh negara melalui proses permohonan sama ada agensi ataupun yang lebih penting adalah daripada pengadu rakyat biasa.
0: Akmal Tenemuan Pengabar Bojonandau projek mempunyai taraf jembatan kayu tak separa konkrit tak kampung Kalan Sanan Inanam. Jembatan setak 70 meter bergo 169,500 wau ringgit. Hasil lekata permohonan penduduk nutan sistem IKR lupus tak Januari limpas. Dio Masai Akmal Mara, ekonomi biru Sabah dengan potensi jadi agenda nasional sebagai antara pemacu bau diom pertemuan ekonomi negara. Beliau marak Kementerian Ekonomi bengen pandangan Sabah bengen potensi OYO diom sektor ekonomi biru anu wajar terokah secara lebih menyeluruh. Itu terpasuk no ngendak peluang ekonomi anupan berasas sumber kopan ekosistem Selang anu boleh numbang tak pertemuan ekonomi diom mepenik daya tahan keluman rakyat. Barat ni lagi, agenda ekonomi biru niat seharusnya nenda sebagai agenda Sabah semoto-moto. Sebalik ni, perlu teruak pertimbang sebagai salah dikau keutamaan tak peringkat nasional. Agenda pembaruan industri teksi tarus penetagap nutan program pembaruan teksi madani nasional. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato Hasbi Abibullah marak program muan tumpuan gaijo tak pembawaan kereta tapi pan aspek keselamatan, perlindungan sosial, kesejahteraan pemandu kopan peluang dia mempenik pengkulian. Beliau tenemuan tak program pembaruan teksi madani nasional tak Kota Kinabalu. Antara kemudahan anu peneluat terposok no skim perkeso, proses permohonan lesen, peluang pengkulian nutan platform e-hailing kapan pakej pemian kereta bau. Pelaksanaan program pembawaan teksi madani nasional muan nafas bau tak lebih 20,000 pemandu pengangkutan awam kapan e-hailing tersabak. Nutan tawaran pemiadan kereta kopan perlindungan sosial anu lebih tagap. Inisiatif tu senampang alap oleh pengusah pengangkutan awam tak Sabah anupan teruak sifat sebagai platform teralap dia mempenik taraf perkhidmatan kopan kebajikan pemandu. Tutan Direksi Jimmy Wong Muhammad Iskandar Al-Izam kopan Muhammad Hazali Armawan Shah.
2: Kita pun dapat macam mana cara untuk memohon untuk membantu kita punya e-hailing. Ini sudah ada satu peluang untuk kita upgrade.
3: Manfaat yang saya dapat dalam program ini ialah dapat mengenal pasti benefit-benefit yang ditawarkan oleh Perkeso dan cara ataupun peraturan yang kami perlu tahu untuk dapatkan teksi madani nasional ini.
4: Sebab dia punya package-package dan yang ditawarkan lah oleh kerajaan. Kalau dari segi penjimatan minyak dan harga juga boleh membantu dari segi driver juga lah.
0: Hasil pelaksanaan operasi berselajuran Batalion 20 Dikau Pasukan Gerakan AM PGA Keningau rekod dedangai rampasan bergol lebih 36 juta ringgit nimpon Januari ngabut September tu. Pegawai Pemerintah Batalion 20 Dikau PGA Keningau Superintendent Hairul Nizam Rashid marak 22 orang suspek anupan lekat 75 orang gelah kopan pituk dendo nutenan setak timpue.
5: Fokus kami adalah menghalang pencerobohan, kemasukan parti dan juga jenayah rentas sempadan. So itu yang kita harap dapat kerjasama daripada masyarakat sekitar lah untuk sama-sama Batalion 21 Kejap ini membantu memastikan kedaulatan negara di negeri Sabah ini secara serta pelihara.
0: Hairul Nizam Tenemuan Pengabar Bojo Penombolan Kejohanan Bola Sepak Piala Pegawai Pemerintah Batalion 20 Dikau PGA Keningau 2026. Beliau marak PGA akan terus mempertingkat operasi lekat semasa ngabut semasa dia mengempastian keselamatan kopan ketenteraman tak seluruh kawasan tanggungjawab ni terus terpeliora. Sebagai penombor pertukar ku tajuk-tajuk abar entedo lagi, Sabah ngarap isu pemohonan 40 pedatus nelasai lingau. Elemen Citra Sabah diom kurikulum sekul nimpon tahun munda. Begini abar resini bersenunting lek doni ijom lekat seksyen berita ewal semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama Alap Bana.
1: Lekat jam telu, ngabut jam 6 kemuap.
2: Assalamualaikum Dinakan, ya nabar.
3: Untuk kam, kami mitu.
4: Dinakan, itu kam bekalai siaran sama.
0: Muan pabaran kok dayagan?
3: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
4: Ya nabar jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, teko don. Link, tuturan sama.
3: Pukul telu kemuap sampai pukul 6 kemuap.
4: Siaran sama.
5: Sama BFM, saran sama Alaban. Terima kasih kakak lagi bersama ke DJ Z dan bagi kemuap tu tak 10 September 2026. Doa tiara para pesemimuan sihat-sihat cu dinakan namunnya sihat sabarlah dinakan nak anggap cuaca ya nak penghapus segala duso-duso kok ke dunia jatuh sekajap je dunia tu ya ni penting ah. Kang pentorong yang bana-bana keluman ni kok. Tapi pian ko pian ban diam kita bagi para jomo. Alhamdulillah kita kakak lagi benar-benar kesihatan benar-benar lagi peluang untuk kita kakak lagi unagi rezeki kita dunia tu. Jadi kita mesti muat yang sealap boleh. Ha. Dong rat-rat tamu kita rat kang jomo rat pan kita balik. Oh, jadi kita mesti alap-alap je selalu. Ha, kadang-kadang wan macam kepesaat tai reso ni kok dinakana tapi mikiran dire. Tapi dong biar perbenen bidiri bi sampai tindak-tindak barak jomo ah. Ha, dong ah. Ha, au nalap dong sampai tindak-tindak kok nyak buli bege duso eh. Okeylah, sekejap lagi. Nanti kau mana jomo kongsi mitu link ni DJ. Kau mana kawin-kawin mitu tania. Tak bangun dinakan yang kawin-kawinan ya. Mudah-mudahan barat jomo berkekalan lah paku tiko. Okeylah, inan tu ikut si mana marak limi tu link ni DJ. Posok nak kita jam segmen menek-menek lagu. Jadi dokon barat ku sinyam kau maku lagu. Ngomen tak kam tak kami yang pun Facebook page Sabah BFM. Kita ingin mempenik depan kita yang pun Facebook ya ko. Betan nonya anu ko. Penakai jarang mana no ngepost me ko. Jadi kita ngepost dok. Jadi am kau maku lagu nulis kami ah. Kita akan masang dangi orang mitu si maku lagu tu. Kamu nak yang temu ku lagu wepaku ne. Cuba kau mana aku lagu lain kamu nak. Ko. Terima kasih Raman di Sikik barat ni. Warga kampung Banten di Sikik Medan hadir. Tio mana tu ngan ni tu tau. Kamu nak simak aku lagu saya di nyok. Tapi yang temu di paku ni. Minsa dong aku lagu. Ngupi diam turi Zali Ar barat ni. InsyaAllah kita masang sekejap lagi. Kau pan Syairah Haji Saidin link ni. DJ pelingin nak aku lagu Sazlan. Tajuk ni Kau No Cintaku. Wah, Kau No Cintaku unmi tu. Ikut mana pan simak aku lagu Firas lagu Bau link ni. Penyanyi lekat tak kampung Lentigi eh DJ barat gaya. Pasang indo. Okey, pasang kejap lagi. Terima kasih nak nanti timbul tawau ko. Terima kasih. Amir dulu lah maku lagu link ni. Salak no nyak boy ngatag. Salak no nyak boy ngatag keleguan Farida lagu bau bantu. InsyaAllah kita masang ni sekejap lagi Amir dolang kau pan Mazlan Amit barat ni. I DJ telling still telling a story barat ni. Yang sepeh dengan izin dia nakan nah. Kita beragam-beragam sama-sama kita berdayak. Mudah-mudahan kamu semua diam keadaan sihat-sihat jo. Jadinya aku berceritanya aku bertutur tak bana. Pasang ti lagu-lagu yang boleh penakulik bangan dinakan semimu. Terus bersama kami tersiaran sama. Alap.

Amun pengen jerebu, ian patut buat teh. Tak masa betiru, kita ni landa engkau masalah jerebu. Jom ramai pinaku, endok ngejogo kesihatan tebetak pencemaran udara betiru. Pasti ti bangan peranak run tak diam bangunan entawa rumah. Kedua, sentioso ngejogo kebersihan diri, sentioso ngusik mo. Ketelu, mangkai penombol dopok mo entawa mas tebetak meluar rumah entawa bangunan. Keempat, rajin-rajin no nginum buek. Kok pan kelima, pasti ti bangan tos-tos bangan anak ti suku. Yang emak pinaku untuk sentioso muan pengendan lebih. Tak tahap kesihatan bangan anak-anak. Lingau kulit rawatan ta hospital entawa klinik kesihatan anu besikotan. Sekiranya pengen masalah pernafasan.

Terima kasih dah kan kakak bersama aku DJ Z dan panggil kemap tu tak 10 September 2026. Kita boleh memasang lagu-lagu yang berpenakul abangan Dinakan Semimon. Mudah Dinakan Semimon sanang-sanang atai selalu. Un lagu berpenakul sampai iko banano kau enggak yang tersempat jauh pasang ti Dinakan. Un pan yang maku lagu tak punya untuk muti diam. Kita pun sistem un bagi boy penaku tapi boy nak pasang bukan sini. Jadi kau yang sempat celah. Okey. Okey, maaf kita kena salah ke silap ti tapi terima kasih pan kam ta para jamu kesetiaan bi Semimon. Lekat sini lagi ngabut betiru lebih kurang tamas peminit lah so sebelum kita mempusan siaran sama Alap Bana. Dembangi kemuap tu Dinakan ta edisi 10 September 2026 bersama ke DJ Z dembangi kemuap tu. Mudah-mudahan kamu diam keadaan sihat-sihat alap-alap jauh selalu Dinakan. Yan-yan pan buat bi Dinakan taruslah tersenyum. Kok pekinum kok pan sambil tiba syukur kita kakak lagi elum tak dunia dembangi kemuap tu. Mudah-mudahan yan-yan jauh buat bi Dinakan luman lansar. Pernah sanang Semimon ni. Sentiasa ngejaga kesihatan. Kau pandai ni uran latup tiru Dinakan syukur alhamdulillah kurang-kurang nopan kiti ampun jerubuh. Kau kiti posok mata warna hijau Dinakan menak gadung no. Jadi alhamdulillah set-set no kiti selalu Dinakan. Mempusan siaran sama Alap Banah dan Bangi Kemuap tu untuk edisi 10 September 2026 berbesemuan kau. Terlumpuk Rabiul Awal 1440 Ijrah lah Sabtu. Kita mempusan engkau lagu lekat Tasoro Ahmad Dula kau pan Wati Ahmad Simpul Ti Bana Bana. Lagu duet pemupusan Bangi Kemuap Dinakan. Agak aku bergeja aku izi oleh. Assalamualaikum. Setemu lagi kita Dinakan tak Yan. Siaran sama Alap Banah.

0: Buana.
1: Magsuko sa pabamakale siaran Bajaw Hiling Sama. Dakit masa lagi habalahat siaran Bajaw Hiling Sama. Dengan hinawiti makale habalahat siaran Bajaw Hiling Sama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Maka aku Muhammad Junaidin Nasirin mereum habal-habal lahat Sabah VFM siaran hiling sama. Kala mustahak habal lahat kohab iti. Sabah magkainagon bahata 40 rayrayan ni salasay. Eliman citra Sabah pinasod mariam kurikulum iskul nagna tahun sinong habal ni lausan. Perintah lahat Sabah ngamuk pertimbangan min perintah persekutuan akok maka pasalasai tuntutan 40% bayaran hasil rai-raian 7 lahat Sabah. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji J. Haji Nur ngahaka pembohonan ina ani bainan hinang mareum mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MTPMA 63 yang magnakurahe Menteri Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Mahkota Kinabalu. Datuk Seri Haji J. ngahaka ketubtuban bahawa perintah lahat akan patuhi magakal pengatas lanjalan H40% laus min kahinang rundingan. Kahinang 7 heka perwakilan ahli Parlimen Sabah Maka Sarawak. Ahli Parlimen Kota Kinabalu Datuk Chan Fong Hinang ngahaka hinang inaan yung magtuk maka sumangat untuk ama pagsama timbang hatulan pagsapalihan kuasa persekutuan Malaysia. Akal inaan yung rusab mustahak ako maka patotog kedudukan karuwa-ruwa lahat mariong persekutuan rusab ngan jaga prinsip-prinsip yang manjari asas 7 pamaujuran Malaysia. Angkan angan rahumin hei Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim amantug bahawa perintah baina magjakayu akal untuk angunnopan heka perwakilan ahli Parlimen Sabah maka Sarawak maglavi min tahap hinabuna magsabtan maka Perjanjian Malaysia 1963 MA 63. Elemen citra Sabah akan pinasod mariom kurikulum iskul untuk makanak iskul tahun 1 maka tingkatan 1 nagna buka iskul tahun sinong. Perkala ina ni dibantung hek Menteri Pendidikan Datu Sri Fadlina Siddiq. Beliau ngahaka bahawa perkala ina ni ianya antara hinang raakal ya baina kolek ketob-toban lausmin masyarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 MTPMA 63 iaitu mag-isun masoal pendidikan. Datuk Seri Fadlina dibak media bayi pain penyerahan projek Sekolah Menengah Sains Sabah maka Sekolah Kebangsaan Bukit Buit Hill Mahkota Kinabalu. Ahiling masoal masalah iskul gabuk mas Sabah. Datuk Seri Fadlina ngahaka kasungan lanjalan projek inaani mareuman ahap maka kasehan min hei asiap nabai ni hinang. Manakala kasehan lagi min hei masih mareuman hogna ni hinang maka proses paragnaan. Min heka 410 makonom iskul ia baina kolek nigindanan untuk nigantian 245 iskul asiap na. Manakala 63 iskul masih mareoman nihinang. Penuntulan secara avontol ia halam ni aharokan akan patuhi nilan jalan magapai maka pihak tumabaya pasod na Jabatan Kerja Raya JKR Sabah ako maka kila-kila projek pemahapan iskul gabuk akan nilan jalan na.
1: Dengarkan hinawi ti makale habal lahat siaran bajau hinding sama.
0: Sabah menjadi panalima peruntukan paling aheka masa kulibut negara mariam program inisiatif kemudahan rakyat IKR maka projek Riki. Maheka keseluruhan 580 maka ruwa titik 20 maka siam juta ringgit iaitu 2300 rakayu projek sangai tahun 2020 maka tullo. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir ngahaka hal ongkon tahun 2020 maka nom Sabah kolek peruntukan 180 maka tullo titik tullo juta ringgit untuk lanjalan 480 maka sa projek. Akmal ni bag pamrita bay painhinang patibaw ni kahinang project pamahapan jambatan kayo pinamanjari jambatan Simmin makampung Kalansanan Inanam. Jambatan iya kalawakan na 70 meter makalapay ongkos 100 makasiam ngibo 500 malo ringgit yan hasil min bay ni amo he panduduk laos min sistem IKR atigop na mabulan 1 palabay. Mareo masahi ak malangahaka ekonomi biru Saba at tagakalagihan manjari agenda nasional asalaku antara labayan pataluwa bahau kasungan ekonomi negara. Beliau ngahaka Kementerian Ekonomi hinang panilayan Sabah tagakalagihan ahia mareo sektor ekonomi biru ya subay ni pasungan secara keseluruhan. Nani pasod na ang anda peluang ekonomi asas 7 sumber maka ekosistem rilaut maka tabang 7 kasongan ekonomi maka kaluman rakyat anandal. Yuk beliau lagi agenda ekonomi biru hingga ikahala sajana ninda selaku agenda Sabah gompain rusab supaya nikila-kila selaku keutamaan ma peringkat nasional. Agenda pembaharuan industri teksi patuhi pinatotog laus min program pembaharuan teksi madani nasional. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Hasbi Habibullah ngahaka tumpuan program hingga ikahal 7 pembaharuan kenderaan gompain rusab masoal aspek keselamatan, perlindungan sosial, kesejahteraan, pemansan kenderaan maka peluang amasungan pendapatan. Beliau nibak mariam program pembaharuan teksi madani nasional Makota Kinabalu. Antara kemudahan disediahan pasodna skim perkeso, proses pembuhanan lesen, peluang pendapatan lausmin platform e-hailing, maka package pagongkos kenderaan bahau. Pelaksanaan program pembaharuan teksi madani nasional memakama wujud kelagian bahau 720 makalu ngibu pemansan kenderaan penghangkutan awam maka e-hailing Sabah lausmin penediahan pengongkos pemahap kenderaan maka perlindungan sosial ia lawi totog kahinang iti ini talima pahap hek penguasa hek pengusaha penghangkutan awam Sabah yang sifat selaku platform amasungan kelagihan perkhidmatan maka kebajikan pemansan. Hasil lanjalan operasi halam ni aharokan Batalion 21 Pasukan Gerakan AMPGA keringau angan rekod keginisan hasil sagawan maghalga lawi telumpuk makondom juta ringgit sangai bulan rakayu ngabut bulan siam itu. Pegawai Pemerintah Batalion 21 PGA Keningau Superintenden Hairul Nizam Rashid ngahaka walaupun makarua amag kasaan iaitu 750 lala maka 70 randa ruisab ni sagau satu gol timpu inaani. Hairul Nizam nibak pemerintah bay pain penutupan kejohanan bola sepak Piala Pegawai Pemerintah Batalion 21 PGA Keningau 2020 makonom. Beliau ngahaka PGA akan patuhi masungan operasi ako maka kila-kila keselamatan maka kahapan masa kulibut kawasan Mariam Komkoman na patuhi tajagahan. Pemupus habal pinasampai pabalik habal mustahak si Sabah magkainagon bahata 40% rai-raian ni salasai. Elemen citra Sabah pasod mariam kurikulum iskul nagna tahun sinong. Butena belah kuapiti bay ni sadiahan min seksyen berita iwal semasa. Berita bay ni sunting he Doni Ijom. Terjemahan na bay Hinang Kukandi. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Anak muda, tagaupaya matatas pagtawakupan. Sigam, iya na pawaris kamaamuran. Kansang mag-usaha, amua kamajuan negara. Magsambata makasampangan allaw kabangsaan, sung pakalumantam sumangat patriotik cinta managara. Ako patuy makapatatas pagsaumbibihan, mareoan dakayo pasindungan neunan negara merdeka. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Selamat allaw kabangsaan, min kami sehe alood makaam. RTM, teman setia Anda. Kita
1: ebot-ebot, daal sa bali-bali makabea atawa minjari barua mag-akkalaat atawa magkahinang jenayah ngalintas bantalan. Isbat kam, magismagol mandusia, marat, makahinang magdayeng niharaman, ingge kahal asa maundang-undang sago makaansom kaslamatan negara. Bangiye kam taga maklumat rayi nilapulan, talipaunon bi, umbul 0-26-28-33 atawa umbul pagdairayan siam. Sali-sali kitam nandalan kadolatan makakaslamatan rilautan negara. Pasaniti khas Neboa he Agensi Pengut Kuasaan Maritim Malaysia maka Australian Border Post.
2: Pakalehon bi kami
3: Sabah VFM siaran healing sama
2: nagdalisag onom ngabutlisag pitu kohap
4: ambang asan.

Alhamdulillah, selamat anunayan sembahyang Fardu Maghrib Marabila Pantai Barat Malisag onom sangpo makawalu minit si bayi berkala Marabila Pantai Barat o inabay pasod sangay Malisag onom pito minit si Rusa pamintar dah selaku panuntulan badan sana nakanta Marabila Pantai Barat Malisag pito duampo makapito minit akan pasod waktu sulat Fardu Maghrib Rusa Marabila Pantai Timur tentuna masampuna Lisag pito sangpo makapito minit maka kawasan-kawasan dalua waktu na.

kata Wanbika. Daerah Tuaran yana antara daerah aka awal dibuka mangahatiti. Kaekaan manusia ma Tuaran yana kaum dusun maka bajau. Amakai kura selaku gin dan daerah. Tuaran tanakna terlumpu maka 4 km min kota Kinabalu. Taga kaluhaan dan ibu dahatus on mampu maka 6 km pasagi. Ia nalabayan utama ma daerah Marambila utala maka timur lahat Sabah. Tahu Tuaran kedai-kedai pagdagangan botong ni tuno ruisap kawasaan Tampena Alano. Anu baira hulu hal tamasuhul mabanan manusia dapat belahak putina ani mencari tumpuan pamasialan aa minreom maka luasan negara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paminta dalagi ni pada anak denakan mai mai rupa ini maka le siaran healing sama ko hapi tu lawi ti sang puk ma karuah di bulan siam 2020 puk ma konom allau sabtu sanakan mag amai lagi kam maka si Junjun Junrina siaran ngapai ka am ko hapi tu sanakan. Jadi peragdaan itu kita kesempatan magsapalin apa yang kita bantug tujuan kahapan min bantug min Jabatan Alam Sekitar Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam awek meluas hakam aku hap itu untuk penentuan tenapain yaitu kualiti udara atau IPU bacaan IPU ma daerah kita melihat itu ma Sabah itu dan akan yaitu ma kawasan Tawau jajahan ngabut lisa tulu ko hapsi lau ITE hasarakan iaitu makawasan Tawau onompu masih mariom keadaan ahap mariom keadaan gadong habang dak tahu warna gadong mariom carta itu sarakan jeri hati nai masih mariom keadaan ahap masandakan onompu makampat kota Kinabalu pitumpuk maka lima Kimanis pitumpuk maka lima Keningau onompuk maka ruah maka politik di kota Kinabalu tumpuk maka lima jari ina ani danakan bang anda ta luar ani anak kelagihan keadaan magabut apa kulang-kulang na jari ina ani tentuna kulang itu tentuna danakan song painut-inut na hab jari airupain apa isbat ani ndak taungan sanakan ni ilagan magtunuk paluhaya aku na pain kita ada talua itu pakonop keadaan-keadaan ya kulang mahap itu keadaan magabut itu sanakan. Jadi hari kit mas akan ada patuaan ku ni panan sanakan di Sapali Mariom Biz on Eta Kohab itu sirayang ungkamin artis EG Sabah VFM siran hiling sama embal nasa.

0: Saba VFM Siaran Hiling sama wa inali sa gunom pat po makasiam minit hina po iti isa rekan pangadak ta jam tamay makonte to jari ruy sab sarang ini pagsukulan baranda rekan ta pa avay ma live TikTok anihan si Jun ako hap ito sen rekan ruy sab nga ko sampatan sa palitan na pain para itunto na to juni kahapan na pain ya ito abay ruy sab pinasampay mariom habal-habal lahat ko hap ito Eliman Citra Saba akan pinasod mariom curriculum school untuk makanak e-school tahun 1 makatingkatan 1 nagna buka e-school tahun sinong perkala ina ni bantug he Menteri Pendidikan Dato Sri Fadlina Siddiq aha ina ni senakan nyakan he nakan di pakalita senakan.
1: Saya ingat ini penting kerana kita melihat bahawa persahabatan dan juga kekuatan Malaysia Sabah Sarawak ini sebagai satu kekuatan yang mesti juga dibentuk melalui kurikulum.
0: Adakan hina ini Ruisab Dato' Sri Fadlina di Bak Media baipain penyerahan projek Sekolah Menengah Sains Sabah maka Sekolah Kebangsaan Buit Hill Makota Kinabalu. Jadi agak ku adakan bertahai Lisa Gondom 50 minit agantaan sangpu minit kulang min sangpu minit akan kita itu magabah maka akan paganti na sabsara kanta maito marambila pantai barat siaran itu siaran Murut maka DJ Dexter serenakan alhamdulillah tabut na matong-tong siaran kita makuhap itu but biasa akan bahan ko makam dua ongka magsunod sa laku panambol siaran ta makuhap itu insyaallah pahalo akan kita makapag-abay lagi pabalik mariom segmen ongka-ongka pinianbi tentu na serenakan bang ikam bilahi update bilahi makali ongka Bajau Pantai Timur pahalo akan kita makapag-abay lagi assalamualaikum. Jadi tentuna ngamuk kampunan di panasan rakan bang ni kasaan sakaf aku magsiaran mako hapito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani.

kan sayan rarondom am tabi Malaysia Madani tanau Sabah VFM ke saluran raguru murut pasukon ku i Dexter Rasidi. Tanau-tanau matang. Inan wakaf mampasimbul poyo rapapaugaran ru kasingkatan ru sosioekonomi mamagun. Kasingkatan ru infrastruktur digital matang maganda rabal kamian ru digital. Inan wakaf matang rayus ikangon poyo kesenerabal matang ruralan panimpakan aralom kesingkatan sosioekonomi amkan sayan ru mamagun rasaba. Kesingkatan wakaf ondo matimpok makandar mampasingkot poyo ra ekonomi manganira kaluagan ra mangindapu galama amniayuk manganira kaluayan matang ra mamagun. Tingganai Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nur Mindagu Bazar Suk El Mizan Ratawau koson rondo poyo cuntu aset ru wakaf ondo mabuli balon ondo mabuli mangani ra ampos ondo mauli ra mamagun ondo minayan ra intok raginio. Yo mindagu raginio pat na patalimpun rasmi ra karnival wakaf Sabah 2026 am bazar raginio bulintok sila wakaf tayar pagun 2026 Ratawau. Teks Ru Ragunali Binasa Ru Esko Ugama Pagun Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Kesingkatan infrastruktur digital Rasaba matang makaugar maganda ragogot mampasingkot ra imbor mampatutun rabal kamian ralalom talian mulupoyo ralalom tayar lalaing am tubago. Menteri Pengilan Sains, Teknologi am Inovasi, Datu James Ratip Mindagu, papalangkan rasabayan ru internet, nakasimpung sora liliut ru asak manganira kaluagan rabal igigilan ondolabi monsoi, ka ralalombal raginion ayuk, yoniak mampasingkot rasonor malat rabal ru digital rasukor bagurati. Bal kamian ru lalaing rabal ru digital, salah kayuk tanggungjawab ru rondo bala ayuk ka ioniak mapalabit ra uyu intoranan salinut bala. Io mindagu raginio patra convention PIBG internet selamat 2026 tayar pagun rakota Kinabalu. Teks ru ragunali binasa ru mambabatik politik nano i Justinus Jalang. Labi talungatus nga jenis orkid intor ralalom am lisar pamagunan pat reginoti bobokon poyo ondo nasaukra koleksi matang rutaman pertanian Sabah ralagut seberang tenom. Koleksi raginio nakasimpung spesies nadir kapuam tutu ondo mapagon matum am unik ondo mukondo ralogo ondo masawat ralalom bal magalung am manapuli pangimansan am niayuk pangilaan. Menteri Pagutanaman Pangimpaitan am Industri Akanon Datu Jamawi Jafar Mindagu nan salinut koleksi ru orkid raginio mampakito poyora kandaran ru Taman Pertanian Sabah koson matang rayus kaikangon poyo koson masaukra pusor manapuli am magalung ratutu suai masaukra intok makabunduk raguang railo ondo masagara orkid mangingiman sarati am mananambului matong manambului ralibung tenom. Yotinum nalupus napatalimpun rasmi rabunsag busak am kikinawa kapuam pesta bunga am buah-buahan indigenis 2026 am papatalimpun rabuk manapat buk manatapuli am magalung ra orkid masigo ex situ Taman Pertanian Sabah edisi kesa ratenom. Tulu sikulan ra libung Beaufort inaru noyo tojo koson ra intok-intok ondo majif masakop kapam maluoy masakop. Bal raginio salakayuk manganira sonor ra imbor ru sikulan ka yoniak manganira kalubatan ara lalaing sikul pat bal ru igilan nilo majajo. Angindangan Menteri Ratingganai Menteri Datu Isnin Aliasni Malansan Kementerian Pangilaan KPM mampalio tojo rabal ruginio.
Nakasimpong mangimansa saguli pambalan saguli rasikulan ra intok ondo labi matimpok. Datu Isnin ondo niak adun kelias mindagu reginyo patra forum madani bulintok karnival pangilaan madani kaupisan pangilaan libung Beaufort. Pangilaan am hafazan Al-Quran matang rayus kaikangon poyo keson ragogot mampaingkual rasukor bagu ondo mekondora pangilaan katagaman ruinan am niayuk beriman. Mufti Parinta Pagun Sabah Datu Bungsu Aziz Jafar Mindagu pasisimpungan kapuam tayar ondo maningganai ramahat tafis mekondora kandoi matang koson mangaru rasukor bagu rati mampasau kra Al-Quran keson rapun matang ralalom kayagan nilo. Tano-tano matang igondo poyo, inan wakaf mampasimbul poyo rapapaugaran ru kasingkatan ru sosioekonomi mamagun. Kasingkatan ru infrastruktur digital, matang maganda rabal kamian ru digital. Gini noyo pupus ru tano tinandari jenyora mahin intora section tano ehwal semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kansayan Rarondom.

kan sayan rarondom oroka onom rakamo poram ro aribulan sila kasiam rong aribu rong poram onom paring konangan mangining rasa ba VFM kasalulan naragumurut pasti sinakanan takau monsoy aku i Dexter Asidi DJ Rondom Ragitio. Pabukat Muslim Azan Isyak Rondom Ragitio jam ka tulu rongo poram tulu ngaminit ra rondom. Kasalulan ragumuruti mabuli ningon min giura kasalulan radio. Amun tampilon ra keke kasalulan radio frekuensi siam ngoporam ro titik tulu. Kapuam ra kasalulan radio frekuensi matus am tulu titik sa. Amni ayuk mabuli kau maya ramon ra RTM klik. Raisna menginding takapeo rondo rimbai intari piton gunsaga rimbai no ininggalanan ra kitoku bulosmo. Ini ngontakau.

0: malisun. Yana masauk kini bitru jamal kosanakau abuk amlisun. Malisun ti mapajajo rakrigagan. Mapatutus rakini bitru malisun ti itakau matang mangingkurang ra imbur sur ralisar. Masalok manili rakabang am arung pat sumoroi ralisar. Masalok mangango rajan dilam kulobon. Kalau masuru ramajenjan mulupe ra intok manimparang. Amsiong rupimu inansa kondo inuman takau pukonongoro matang mokok. Migo gondok takau mengampin raka paganan malisun, migo gondok takau magalung rakali gagan.
1: Rasna kita mukana ronda pembelan, ia gini balru gaun orau rasu suap. Semoga turut kapisan meteorologi Malaysia, Kapua Met Malaysia, baluru gaun takau raginoti kalau kukula monsoi. Sora pagun takau Sabah susuap mokondo rasa mawas timpalak amniak ganit intora susuap di suku rarondom ti. Jadi tumojo pabukat kau. Amun baluru gaun rondom raraiti semoga niak ramet Malaysia rondom raraiti mokondo rasam mawas amniak timpalak am ganit sora kukula intok diura pamagunan takau. Nakasimpung Kedah, Perak, Pahang, Sarawak, amniak sora pagun takau, Sabah, baluru gaun rondo meraiti monsoi kondo rasa mawas kulimanin masauk. Tanau baluru gaun mabulima pandayan mayara media sosial am laman web rasmi Met Malaysia amniak aplikasi My Cuaca. Rasna mukana pia bilin inta orang-orang antaka undo nangatora bilin ilo rondo mararaiti kusun intari Stephanie Ligum amniaki Salvia Salgia nangatora bilin ilo konilakan sayan rarondom paring konangan Stephanie Ligum am Salvia Salgia kan sayan rarondom. Mangining takapia rondo rimbain tari Ebi Suhaivi Abir Rimbaino ininggalanan ra angkaus iningon takau.

Ita kaunsuan mangakan ra akanon ondo masawat karbohidrat kasana kalu ambijiren rayon na mangikang ama paligag ra inan takaw isuay nayok mangakan masuang sayur-sayur am kikinawa rayon na mangani ra inan takaw ra bitamin ingkurangin mangakan ra akanon masuang lomok umaw usi amnyak gula. Kementerian Kaligagan Malaysia KKM maniti urtakaw rena nampos ra piramid akanon. Amun magagaya takaw mapainggalur itakaw inter rana salinot marwol am itakaw pana mabuleh mampatirayun ra kaligagan do inan takaw sigagama. Suwai ra akanon matandati itakaw niak matang mapabanat dat tulang takaw ria mambal ra senaman sekurang-kurang no intalu saminggu buai rongopor suku talangopor ngaminit. Megigila ramatanda mangindangan ditakau semingkot. Maruno kukulabal kapam tips megigilati, mabule mangindangan amang karak tojo ratan ondo ini gigilan. Maguyum ra intok igigilan ondo monsoy. Aruon bulintok megigila sor rasusob tikya, sor random kya kapam sor ramar matawangti. Magilong sagule kapam ulang kaji ramataki, ra balungopor piatus, malilianan takau atan ondo ini gigilan takano. Kalau mampili ra inuman maka liga kapa minuman tenaga amnyak ondok maka kafein. Mambal ra nota rana salinut babal kapa bentuk nano ondok memunduk raguang takau membaca. Lilianin paliso ramatiar masalok mengompor ra inan galama pegonong bal monsai masau. Amnyayuk masalok maringkuanang ri yaki kapuno. Gamano tips sergitilo maka panghindangan ritakau.

السيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Rasna gitu baloro gaun nakabago rondom araraiti sumugut niat ramet Malaysia rondom araraiti mokondo rasa mawas timpalak amniak ganit sora titik pamagunan takau nakasimpung niak Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Selangor, Am Sarawak. Ka amun baloro gaun sora pagun takau Sabah rondom raraiti baloro gaun monsoi kondo rasam kulimanin masauk. Balara gitu syukur ajam ka mopor rondom raraiti. Tanau baloro gaun mabuli mapandayan mayara media sosial am laman web rasmi Met Malaysia am nak aplikasi My Cuaca.

waraginyo pabalan kunyak logo rugata oro kesa ramatong ti raka moporam 4 ari bulan sila kasiam 2026 onom ondo piningkual ru inan industri gata saba LIGS susu gata balu ngaringgit siap ngopor ngausen sakilo gata kapingan kalo inug gret kesa 5 ngaringgit 4 ngoporam sa ngausen sakilo gata kapingan kalo inug gret karuo 4 ngaringgit 5 ngoporam 5 ngausen sakilo gata kantalan gret kesa 5 ngaringgit moporam 5 ngausen sakilo gata kantalan gret karuo 4 ngaringgit rongoporam siam ngausen sakilo gata sikarap saringgit rongoporam balu ngausen sakilo gini noyo logoru gata oro kesa ramatong ti raka moporam 4 ari bulan sila kasiam 2026 onom ti ondo piningkual ru inan industri gata saba LIGS. Pabukat kau mun mokono kau rakaun Facebook am TikTok mabuli na yo kakau maya ramon live rondom ragetyo ra Facebook live ra akaun Saba VFM Be Good am nayuk ra TikTok live mai ra akaun at Saba VFM Be Good am rayus mengatora bilin min ra rondom ragetyo am mabuli nayuk mengatora bilin min giura WhatsApp mai ra nombor umang sa siam apat siam umang tulu balu tulu balu. Am gitu yang mukanya pihau bilin ni orang orang takau dan orang orang bilin ni lagi orang Facebook live mai kesenin dari Julita Margaret konokan sayan rarondom DJ am rangan rangan rasa babi FM monsoi kono paling kurangan Julita Margaret kan sayan rarondom. Am mukanya ni kerangan takau i Taufat Siaw nang atau rabili no kono kan sayan rarondom paling kono kan Taufat Siaw kan sayan rarondom gama ko pana raisak mon soyun soy ragiu no. Mangining takau pe rondo rimbain tori Rosidi Amat susungoi rukalang ini ngon takau.

0: Malisun, gumay makapal ang mapadya. Atan matang balon takaw, ikinyo, lalaing inggalarin sumoroysor ralisar rubaloy, magalung rakapasawan ruinan, am masalok manginjagop. Silin arung am kabang rapunutuk muka, mulupoyo pat mingkual intorabaloy kapam bangunan. Kasuangon, manginum ratimu pinariri kapam mineral. Lutu babas kapam ubat ukopon. Itakaw matuon nayuk, masalok lumingat arakaligagan rulalaing takaw. Ipakin ibiton ilo rabaloy pakibabasan na kaingar, ru paminawan nilono makakapaganan.
1: Asno mengining takapio rondo rimbain dari Samson Lee, ahuang rapat sinumikul. Ini ngontakau renote.

Akapandai kaki. Orau alasu amapua raraino tu, yohino El Nino, ra alasu bonsoi, ra pasingkot poyo ra risiko tampio, jerobu amapaulut ra taunan nusungoi. Angkukulak poyo, auma kalapi nukapiahan taka, yohino, apasi alaus, asusak fokus amapasi ambu. Kukulak babala buli talinggapuan taka, kurangin ambal reaktiviti ralusar, am konopo akau ambal reaktiviti ralusar, balin miun livos nora jam kaapat rakamayon. Kasuangon anginum rasungoy ansak, kurangin pampahunaan rasungoy. Paipan sikit aukau, tukir amarisa rasungoy minyak katarong nuvavayaan mo yun.

Abukat kau gitu yang mukana pia rondo pembelan, ya genio DBKK Holding Sendirian Berhad, kulimanin mangatang ra rondo inatangan, ining jalanan ra diskon 5 piatus bayaran compound, intok pamakingan ra kereta am alun-alun ru DBKK, bulintok pengentakan oro Sabah am oro Malaysia rong aribu rong operam onom, ondo tumalim pun intoraka talung operam sa aribulan silaka balu, Sukuraka moperam onom hari bulan silaka siam rong aribu rong operam onom ti. Pembayaran mabuli balon, mayar aplikasi Sabah Smart Parking, kapuam mongera kios, kapuam sulap, intok pemakingan karetaru di BKK, am niak mabuli niak mongera counter di BKK Holdings, am counter di BKK, ra KK Plaza, bangunan pusor upis di BKK, Center Point, UTC, am Dewan Damai. Ka ilo ondo mokondo rakes ondo ralalom perbicaraan mahkamah kalo bagu makala pra kaluayan ragitio. Rasna mokondo pia bilin torang-orang antakau ondo nangatora bilin.

sayan rarondom paring konangan Helen Yong kan sayan rarondom makodinya kerangan takau i Florida kinajil nangatarabili no rondom mararaiti kono kan sayan rarondom maruka onom kasalulan aragumurut sabab VFM monsoy kono paring konangan Florida kinajil abilin pasukono rarangan-rangan nano kosoni Florence Boyjol i Helen Yong i Dolores Asing i Joseph Botilu Imafius Marudin, Lucia Bibi, Mai Mania Gansing, Lucy Doyo, Yadila Duvanson, Emiliago Maria Juhan, Abelin Intori, Florita Kinajil, Kansayan Rarondom, Malansan, Monson Sokakau Ngai, Ginene Abelin Intori, Florita Kinajil, Paringkonangan, Florita Kinajil, Kansayan Rarondom. Rasno mengining takapi orang dari Mbain dari Felix Agus Poloson Ayok. Ini ngontak kau.

Koparam ono maribulan sila kasiam 1964. Dilintok matang, namirangan rarondok pamagunan, yagin na Malaysia. Padra persekutuan tanah Melayu, Sabah am Sarawak, pinasimpong ralom rondo antak ruguang pasasimpungan. Oro Malaysia salaka rondo tetunungan ayuk, kak pula nur pirot, ikang am togong takau, kosan ramamagun Malaysia. Kabaluran ang suara bulu, kaulayan amugama, kaita kau rayus magapaya. Kasayan na para mayra oro Malaysia, intara RTM, teman setia Anda. Malaysia Madani, kesejahteraan.

rasna kita makan api rondo pambalan. Ia gini pambalan intara kaupisan panggilan Pagun Sabah pasara paparisaan awam kaupisan panggilan Pagun Sabah ondo kulimanin atangon rabilor ronga ribu rongo param onom ti amun silaka mopor ramatong ti mokondo limo paparisaan kulimanin atangon. Ia gini matrix pembelajaran tahun 4 muet speaking, muet reading, writing and listening, ujian bertutur bahasa Melayu UBBM, amniak STEM, ondo kulimanin tumalimpun intara silaka mopor sukura silaka moporam sa ramatongti. Amun silaka moporam sa ramatongti mokondo onom paparisaan kulimanin atangon, yaginia ujian amali sains STPM semester 3, ujian mendengar bahasa Melayu UMBM, ujian mendengar bahasa Inggris STAM, amniak STPM U1 amsem 1 rongaribu rongoparam tulu. Ondo kulimanin tumalimpun, intora silaka moparam sa, sukura silaka moparam ruo ramatong ti. Amun silaka moparam ruo ramatong ti, mekondo talu paparisaan kulimanin atangon, yoginio SPM, STPM U1 amsem 1 rongaribu rongoparam tulu, amniak STPM U2. Mekondo suang talung operam tulu ngaribu ngaulun calon paparisaan sijil pelajaran Malaysia SPM am talung operam siam ngaribu ngaulun calon paparisaan sijil tinggi pelajaran Malaysia STPM Rapagun Sabah Rabilor rongaribu rongoparam onom ti. Kasana mo kana piabilin ito rangarangan takaw na nangatara bilin nila rondo mga raraiti. Kasana ito rin sabin kangut kono kansayan rarondom oroka onom DJ am ngangay rangan-rangan ondo manginingra ra kasalulan ragumurut pasisindanganan takaw Monsoy Giura Sabah VFM Monsoy kono paringkunangan sabin kangut kansayan rarondom. Adil luar lagi namun kononnya kerangan takawi Florita Losombo Laurentius kono kansayan rarondom DJ amrangan-rangan Rasaba BFM Monsoy kono paringkonangan Florita Losombo Laurentius gamako pana rayusak Monsoy Soy Ragiuno. Rayusno menginging takapi orang rimbain dari Rosario Bianis Tangi Nuhuang ining hon takaw.

Amun mokondo pangkuatan gapa mampabala rekasaukan asap ra intokmin taliponin Pusat Kawalan Bencana Negeri Sabah SDCC rayon na ukabon dongo paramapat ngenjam ratalian hotline umang balu-balu talu

0: Siam 4 Umang Talu 088-369-403.
1: Hello.
2: Nah kita mungkin dapat beli ni tarangan takau entari Joseph Potilo kono kan sayan rarondo moroka onom DJ amrangan-rangan onda mangining ra radio gira Facebook kapamra TikTok kesani Julita Magret inarumbai Pita IMM Suk I Rojalin Vitalis I Florita Kinajil I Dato Elizabeth Morris I Josie Mindong I Maria Johan I Lucy Doyo, I Claire Ignatius, I Inai Sugut, I Inai Sandakan, I Charles Loginon, I Julius Pansai, I Avitus John Modowit, I Marius Marudim Gawis, I George Mining, I Patricia Nicholas, I Ingam Satur, I Lazarus Abiyuk, I Patrick Antang, Ya Choi, Taman Pasir Putih, Putatan Pasa 2, Amnaki Francis Bonio Silok, Bilin Intori Joseph Potilo, Kama kau ngangai monson sekreg yuno gini ne beli ni tari Joseph Potilo paling kurangan Joseph Potilo kan sayan rarondom. Lilu warna gini mo kononya kurangan takau i sinuai jain tara keningau kauran angat tara beli no kononkan sayan rarondom atan tanaumin DJ monsoi paling kurangan sinuai jain. Abilin pasukono rarangan-rangan nano kosani Maimun, Ikalsum, Imasra, Isimalai, Izainab Lai, Imasrin Lai, Amniak I Narumbai Pita, Abilin intari Sinuai J, Kansayan Rarondom, gini nabilin intari Sinuai J, paling kurangan Sinuai J, Kansayan Rarondom Nyayuk Dirun, Gamako Panarayu Sakmon, Soinsoy Regiono. Am kalau nak melilinan rangan takau I Jenny Liao I Jenny Liao siam ngapura mapat dengan atur abilino gira TikTok kono kan sayan rarondom DJ paling kodangan Jenny Liao siam ngapura mapat kan sayan rarondom Raisno menginging takapi rondo rimbai dari Albert Obot pansuayan ralan kan sayan ini ngon takau.

0: Malisun, gumay makapal ang mapaja. Atan matang balon takaw, ikinyo, lalaing inggalarin sumoroysor ralisar rupaloy, magalung rakapasawan ruinan, am masalok manginjagok. Silin arung am kabang rapunutup muka, mulupoyo pat mingkual intorabaloy kapam bangunan. Kasuangon, manginum ratimu pinariri kapam mineral. Lutu babas kapam ubat ukopon. Itakaw matuon nayuk, masalok lumingat arakaligagan rulalaing takaw. Ipakin ibiton ilo rabaloy pakibabasan na kaingar, ru paminawan nilono makakapaganan.
1: Asnoran rin ba yung tori step jo o habi?

Guys, na mukana pia bilin nito orang ranta kau dah dengar tora bilin nilo kira Facebook Live Mike kesunin tari Angelin Malatim kau nak kansayan Rarondo Maroka Anom DJ paling kodangan Angelin Malatim kansayan Rarondo. Amu kau nak rangan takau I Julius Wong Wong Ami Marajun Marajun dengar tora bilin nilo Rondo Magondo kau nilo kansayan Rarondo DJ. Am ngangay rangan-rangan rasa ba VFM Monsoy Cornelo paring kodangan Julius Wong Wong am niak Marajun Marajun Leluara gini rangan-rangan takau gira TikTok Live Mike kesenin tari May Sami Linda am niak rangan takau I Dominal Domina L nangatora bilin nilo konilo kansayan ararondom paring kuanangan rangan-rangan rangan-rangan takaw din nangatora bilin nilo gira TikTok Live My Rondom araraiti manginin takaw peo rondorimbain tari kalsum bos alapo sapu tangan kutu iningon takaw.

Akapandai kaki. Oro alasu amapua raraino tu, yohino El Nino, ra alasu bonsoi, ra pasingkot poyo ra risiko tampio, jerobu amapaulut ra taunan nusungoi. Angkukulak poyo, auma kalapi nukapiahan taka, yohino, apasi alaus, asusak fokus amapasi ambu. Kukula babala buli talinggapuan taka, kurangin ambal reaktiviti ralusar, amkonopo akau ambal reaktiviti ralusar, balin miun livos nora jam kaapat rakamayon. Kasuangon anginum rasungoy ansak, kurangin pampahunaan rasungoy. Paipan sikit aukau, tukir amarisa rasungoy aminyak atarong nuvavayaan mo yun.

0: Kalau magiwit rakyat pangulingan rondo kesalahan Remalaysia. Di rondo kalau mempakito rakyat pangulingan pat kita kondu bala maka kuasa mabuli tagion amjilon. Semua peraturan rongo paramlimo kurungan sa kurungan n peraturan-peraturan pendaftaran negara 1990. Kalau magiwit rakyat pangulingan kapam kalau mempakito rakyat pangulingan pat kita kon rondo kesalahan. Amun matimpuk kesalahan, mabuli ukumin jilon kalau makasail talu ngambilor, amtagi suku rongopor ngaribu ngaringgit kapam karuruono. Intor rakinil matang tojo masalok magibit rakat pangunikan, amam pakito rakat rakinil rabalama kekosa, pat kitakon.
1: Paring kunangan nang ining ra kasalula naragumurut, kasalula naragumurut na kasuko no yora pomporno, jam ka tulu rondo merasu suap, kasalula naragumurut ti mining min saguli. Aku i Dexter Asidi mambilin paring kunangan amkan sayan ra rondom. Rorim baik kosun pantuleran takau rondom ragitio, mangining takapio rimbai kesa intori jo tirik, mangandoi memisin sakot, amrimbai karuo intori Henry Lundan. Pagulu mengining takapi orang dorimbai, kini tak lorangan takau jura TikTok live mai intari MMM, nak kita kelarimbai intari Helda Robert mauyum kejujuran. Ini ngontakau amkan sayan, Rarondo.

0: Kopi senang tetuang tabi Malaysia madani. Mempai kedua id kabar kayu dan tetuang baina LP Rapi Alpinus. Kepagulu itu tulu dat kabar-kabar. Institusi wakaf pesikapon keburuan sosioekonomi mogigian. Keburuan dan infrastruktur digital kigunad pitonudon ketinggaligan digital. Habar pemponu. Institusi wakaf kiguna petilembusan sebagai karalanan strategik peburut sosioekonomi yang kasasan ngandat magigian ngay isabah. Keburunan wakaf dit apuralan kapanahak ekonomi kapangokab kesiwatan kumad tulun mengindapu koyonon amkanud papasadya kasusukupan ngay kumad magigian. Iban Menteri Datu Seri Panglima Haji Nor Minaboros Bazar Sok El Mizan nidtawaw iso pamitanan eset wakaf dilo milad paburuan miampai tusenong mentok kegunaan dat magigian ngay dahilo. Bazar dilo kepangokab kesiwatan kumad tulun mengindapu, lebih-lebih tulun memasok kom karyah masjid mentok paburud kedagangan. Naka bersedia untuk pinapahi magon, kanival wakaf Sabah 2002 pada menom, om bazar minihondat tulan wakaf bagian Pogun 2002 pada menom mitawaw. Pasondo binasa di Exco Agama Pogun, Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Mantadilai Datuk Sri Haji Ji Minaboros, Inggi Saman dat Puruan Agama Islam Sabah Muiz, binapaintutun babarang wakaf kontemporari, kampaino wakaf tusin koprat, projek solar om agrofarm, iso lang tusunong dit kiguno sokodungon dat insanan bagian. Minangun subiod institusi kausinan om NGO pegirot pihupan keraja ogirot miampaid Muiz montok papaharod projek wakaf tagayo. Keburuanan infrastruktur digital di Sabah kigunad papanahon miampaid Inggi Saman papaingkas kepurimanan karait ketinggaligan mayad piromutan lebih-lebih tangan-tangan anak om susumukod ngai. I Menteri Belajaran Sains Teknologi Om Inovasi Datu James Ratib Minaboros kina penggayaan karikoton jalur lebar kampai nohid koinon sakid kepengukap kesiwatan belajaran lebih asima. Wokon na pagkapagantob dit kigunad taguangan nga kampai noh buli saiba pamudutan mayad piramutan pamagunaan kasalad kapailaan sendiri ang pakitanan awasanong. Nakabros dati untuk Convention PIBG Internet o tingolig 2002 pada menambagian Pogun id kota Kinabalu. Pason daw pinalombus dit menunurat politik. Sugutaku di menunurat politik daw Justinus Jalang. Idatu James pinapagirat dat katingolig antang anak suang digital o kon ketanggungan dat iso na bagian nga kapampahid penghupan kerja magisusuai bagian. Penurudangan susuyan konkret id koyonan dat magigian ngayad nasilid kepaguluanan dawagu id siriba program inggi saman kasusukupan magigian ay KR daton terikot. Nakaing gumu penurudangan susuyan lebih-lebih id koyonan timpak waig dit okuri oralan. I Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir Minaboros agayo guna dilo sebagai dralan ketinggaligan om tarawarau nungki harokan takantar at iradot asaraban.
1: Untuk program IKR untuk tujuan penama tahun 2027 kita boleh semak supaya pembinaan titian konkrit ini boleh menjadi keutamaan. Jadi saya rasa memang untuk tahun hadapan di bawah IKR ini salah satu penumpuan itu kita boleh jadikan titian kecil ini sebagai salah satu projek utamalah.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir.
2: Kabar Diti Semalimbau Mantad Sabah VFM Keselimbahan Boros Dusun.

0: Patugungan pagumu tulun manunurat om sastrawan om ulok sabah kigunad patimpunan mantad sikul. Pengkailo maid gumenawo kumad boros sastra om kobasanan mambasa dit anud posunih miampaid lebit kaimpun pagulud kariko tatailaan dilo idbogian lebit takawas. Iman diri perintah kayananam kawalayan datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Minabaros di pemusrahan perintah pogun dat institusi sikul sebagai intododon. Kigunoh mengimbulai pataro mempaburu telan dan susumukod ngay idkaganaan dilo.
1: Saya yakin banyak lagi program yang diatur dan disediakan oleh Dewan Bahasa, termasuk apa yang disebut usaha untuk turun ke sekolah-sekolah memberikan sentuhan bahasa dan sastra kepada pelajar-pelajar tunas generasi yang menjadi penerus kepada perjuangan sastra.
0: Datu Dr. Muhammad Arifin Nurban untuk sodop titungkap pena kinabaluh mapena idlongkod pogun. Lebih 300 bangsa okid mantad suang melabus nakoyonon debayna dit nasili duokon pogumuan dat kokobunan pogumuan id kokobunan pamuntanaman Sabah lagud seberang tenem. Kampayno ponit nadirom unik dit akas kagatangon id hal konservasi penerukan nom belajaran. Iman tiri pemutanaman pengisadaan nom pemurunan takanon Datuk Jamawi Jafar Minabaros orkid dit magi sesuai dilo pakitod keburunan dat kokobunan pemutanaman Sabah dokot ilombus asili sebagai longkod bantamangan susumuni suai ko pamagayat ginawo tulun ngayad orohian orkid menonariuk om tulun tutumom bului. Narubahan yang serat nepongoh pinapahimagon pesta bunga om kawaan indigenius dunaribu dunapodomonom om kinapahimaganan buk pentamangan orkid talun ex situ dot kokobunan pemutanaman Sabah edisi kaiso idtenam. Inggisaman pepintutun dot orkid kagayat ginawoh tulun ngay drumikot idtenam. Kapan hakilod ekonomi tesenong kumat bagigian ngay dot hilo. Turusi kuli watas bofet dit nelaan asaruk dot aliudan. Kongoyok dilo, okon ko kapan hak nod kebalingkangan kumad operasi sikul ngako pangintono dot orugi atang anak sikul serad akaso o belajaran. Imang hu mentiri kumad benem mentiri Datu Isnin alias ni kekelansanan dot Kementerian Belajaran Malaysia KPM pakionuan manhak ketoguangan kumad hal dilo kampai noh magadang menuridong kagud sikul idkoyonan dit lebih dikosudong. Datu Isnin ni penagi adun klias narubaan dat magaganu habar untuk forum madani minihondot karnibal belajaran madani tupis belajaran watas bofat. Minangomid kes buli idatu Isnin mumang dat papanaw lang ogirot. Kadau hal dila au milad paganon tu kapanahak kila duaya kumad ketinggaligan om tahuri tadaud susumikul. Belajaran om hafazan Al-Quran kigunad petilambusan mentok posilid susumukod dit kitelaan osonong kaibok ibokon nam osonong ginawa. Imufti perintah pagun Sabah Datu Bungsu Aziz Zafar Minaboros tulun aparagat dat mahad tafiz kikotusan tagayo mentok manantud silihon dat susumukod ngayad Al-Quran sebagai kepetunudan keposian.
2: Saranan saya kepada penggiat Madrasah Tahfiz dan anak-anak kita yang belajar di dalamnya supaya terus mengisi kekosongan yang ada di negeri kita ini melalui hafazan-hafazan Al-Quranul Karim, dan mudah-mudahan berkat hafazan di dada anak-anak kita ini negeri kita yang kita cintai ini akan lebih semarak dengan cinar dan cahaya keimanan.
0: Datu Bungsu Aziz Jafar. Sangulun ko saya talun hapada misa taun dit ginakom sera nelaan minamatay tina daw id isa walay siwaan id kampung Katagayan Tampunan ontok tadaw kalimoh katatalib. Imalahingon pulis watas keningaw Superintenden Irwan Syah Abdul Basir Minaboros bagian daw nakaramit ruputan karayat kinantakan lilo. Dot sangulun tanduk ki umur dot limon hapada monam taun dipikikiro jam ko duoh min sesodop pagulum minagihum ditulun natandasan. Minayad pinanoludukan kinempunan nelaan dat tonduk dilo miniduk pogo nid koyonan kinantakan tu nelaan na sindualan dat sindata atarom. Itulun na tandasan na minamagakom dit magigyan ng kampung id isa sulap ig kampung Sukong Tambunan omniman ito kinumad tupis pulis Tambunan. Sera no korikot id natada tupis pulis Tambunan ginakomilo dit tinimungan kopisan panaludukan kasalaan IPD Keningaw. Pipiro barang kes dit nilaan dat nakahumpit id kinantakan dilo dit niman ahawo minayad asil pinamorisaan id koyanan dat kinantakan. Tinandilan ni man potodo kinumad hospital montok pangilaan. Kes saludukon tumanod section 3-2 kanun kuenggoritan. Idmupusan suguto kukago titulo de tabar. Institusi wakaf, posikap keburunan sosio-ekonomi magigyon. Keburunan infrastruktur digital kigunod pitonudon katingaligan digital. Ingkakan habar na kayonon nulo di Jeniora Mahin mantad section habar maso-maso ang pinadalin di Denisius Inging. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Mesiam hapada mesiam anam na hapada mataluh napo nga isa timpu na turidong Pugun, Malaysia. Pisampuruan Tanah Melayu, Sabah Om Sarawak, Pinoyso miampai sunduan pisampuruan. Tadau Malaysia, akan kenapa susuyan temut nga pinapa kita kampayon kagarason. Om Tupus Toko sebagit magigyon Malaysia. Mulong pia misway bansa, kobasanan om ugama nga tatap miso toko. Kepisanangan memaramai tadau Malaysia, mantad RTM, teman setia anda. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

Kami sanang tatuang insan po kumada kayo tapinay kong awi tambalut ko humbo ko na pong tatuang penalty. Dito tuang tadaw ko onom ko hapodom dua tulang ko siyam duna ribu dun hapodom onom. Kasi ko kumada DJ Dexter Rasidih minang ambalut di kasalimbahan boros murut tanpa susut niti insan po miampai kodoh LP Rapi Alpinus di kasalimbahan toko kasalimbahan boros dusun net Sabah BFM. Selainnya dah teluh jam pagi ambalutan takutih paparongo dat sinding-sinding paparangan sinding-sinding lagi pagi langilangan dat kabar-kabar ngawi. Soai ko jam ko hopo dat tuang nungosan ng pirumutan nga manhako ku kasiwatan kumada kayo polombus pason maya da pamulawan telepon manuang dat ababayan polombus pason tatuang bayan at tatuang tadaw ko onom. Ambo na po na ira kayo di tadaway na kalansanan dat sanong at kinangangaya aw dat isang kura dat nakaparis-paris bay na kay nga mantok na kayo hit id saliwan teka id labus dat babay na ti sanong dat hit dat manantokop darangus ito may galat asingod kapya at nangyari lisun dito yung nagtapurmanan ko nako magot-magot na dakasuab at nakarasam-rasam ko sadap nga naimbut kawagod na ribut natilib kawagod ribut dati lisun nagisam na ko ngay panang hitid dati baham kapaguluhid pag yung balutan to konti man ko yung kayo lihisa dat miampaid sinding aros sinding manta di sapilin na mi amili na haritan pirubaan sutanan dat sanggalas kupi manta di silibin bugis. Ed kesalimpahan Boros Dusun Sabah BFM mas senang kapiya.

Suka dua guna po ngapa pagirat pisem puruan menungkus korang kayaan pepagirat keberuanan pagun. Kepian dat pemeramayan terau kebangsaan kainau pesarabah kota kau sunduan patriotik opus kuma pagun montok ketimparan teronom in isa pagun negara merdeka. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati. Ketubian terau kebangsaan mantadar TM teman setia anda.

0: Tema Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2026. Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Popokito Visi Pogundit Keburu Inklusif Om Otoronong Mai Keteronongan Opurimanan Tensanan Mogigion. Patod Boros Madani Mantadit Konsep Tamadun Civilization Popohempit Dit Kadangon Ketundunan Om Kobinsianan. Tingkananan Kepaguluna Po Ngamaningkanan Keteronongan Montok Tensanan Mogigion. Logo Malaysia Madani Pinotimporon sebagai logo Pinotomod Tadau Kabansan Om Tadau Malaysia 2026 dit popokito simbolik palad longon dit man poin kakato sebagai popolombus dit ikrar rukun negara Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.
1: Ami Jimmy Simeon mantan papar posiko pentanur persembahan di timai TikTok. Dengki Ami Wilton Wiel aku mau tambah lutok konti posiko kemarin kau jenisanan. Am di tanda wene segi nomor 6000 hatus turun kepada misak susumikul pinayuhan mengaput pinsingilan kemada babayan prasiswaza University Malaysia Sabah UMS. Montok kosongon sesi 2026 turu it. Nako timpun dot minai register di tadau baina. UMS it isa ko pentalangan pinapailoh dot saginumud 5250 miso. Susumikul rumina register di UMS kampus Kota Kinabalu. 6650 malu di UMS kampus sempamagunan Labuan UMS Kal. Namot 2022 susumikul po in Fakulti Pertanian Lestari Kampus Sandakan. Om susumikul nako yon nepo ngako pulih dat 4325 mantad Sabah 1200 miso mantad Semenanjung Malaysia 5200 Siam mantad Sarawak om 8200 miso mantad Watas Pisompuruan Labuan. Om haradati da kayo hit nakongoy nugeri. Nakongoy paparegister tanganak di Tadabay na hila DMS. Am tumanod po naging kapintalangan dati yung MS dila sa ginumo da 2005 susumikul sa pamagunan mantad hapadam 2 tinan pagun. Ilan na pa nga China, Japan, Korea Selatan, Sweden, Arab Saudi, Yemen, Bangladesh, Pakistan, India, Indonesia, Filipina, Timur, Leste. Nga rumi na gisto nagi. Napayuhan nagi da kasiwatan da mengaput pinsingilan dari UMS. Mentok na kayo na kongay paragista sanong kapiyo at panunuaw di tanga susumikul ngawi amin tanga nuri pakakaraja dahil di UMS lebih-lebih yala it manuaw dat karikatan susumikul ngawi wagu megal di akon ko nuri megal pa di anong komendat asanong no panunuaw di ala mentok di tanga susumikul ngawi. Pasakayan na bus hupan dat mamirangkat di tanga barang-barang patunudan dat iyanan dat tanga susumikul ngawi bayahan kuma di nakorjista di tadabay na suab nga harap rumajista dat hila id UMS sinding di tiki ng hot toko rumameh rameh toko mempay sinding wanta di sumandak kurwa

0: Sebenarnya kau nak kosong tahu nadi dah jam kuma dua hab yang boleh tante kau jam kau hapad dah tertuang megal dit na batas kudu tino. Aram nak hapad minit timpuh diti menah kau kosongatan kuma dah kau merumut dah hit hit konti dan Columbus Pason. Mayat pemelahuan telefon. Mata kroket el kosiwat detik dat meromut hiti higonti nggak kanu nagi dat memerekam deka manip dat rolo udah kayu man foto dok kah bah kepaguluh mulai takut meramit dat pemelahuan isai kepaguluh bayna halo kau bisa nanti tuang halo
1: halo tapi nai
0: ah halo tapi nai kau bisa nanti tuang isai kapi hati bayna
1: iya aku nanti iya aku dansi itu tuaran
0: dansi deh bayna.
1: Oh.
0: Ikan hiap nggak dansi bakai.
1: Oh, iya kasari.
0: Aku nak simpan. Wah, no kabar tapi dia dansi.
1: Kamu senang ibu nggak alala subeh no.
0: Aku mengurah senang lagi telas telas subeh ya. Ba, apa lembu sana pasan no?
1: Ba, apa gulu pom ikau?
0: Ba, apa sih kau?
1: Kamu kena gile nganti. No, tamal ti jualan di legal kok. Di Yungkim, Yasip, Om Tambal Kulod, tempat tempur uli, di Kamine Tempulan. Kura-kura kena Tempulan tu, alele nak nak, kamu nak kepokap di kau. Kamu kuya kasalan di gulu bo. Om, aku nak jilingan itu nga, Kamine Kulod, Kamurung Kutabulud, Kalo kebangun kui, kuruting, om, sama pisang-pisang kungawi, kain kapit. Asara odogon, lo taburong kutabulun. Kami takako inuin, lo, lahambak kutabulun. O, kulukula ka na, inuin. O, asasanong kain ako. O, si, kain kapit, tanga makikinang oran di ula. O, may five person, kapisa na nga mga talaw ko nung, alaling ay, sumbayang suwam. Arena tapi nak.
0: Arena kopi ya?
1: Oh, arena kopi itu tengah ada dot tapi nak di lawakon.
0: Mhm. Lain-lain kena tak nak oleh taburan kan tu?
1: Oh, itu. Oh, 5 tahun.
0: 5 lagi tahun.
1: Oh, 5 lagi tahun, Bu.
0: Ah, apa gimana dari 5 tahun, Bah? Oh,
1: nah,
0: Bah. Masih. Masih kau tapi ada sih untuk taburan. Harus tipasan. Mai ko pa pagulo na tipasan naramit dat pasan na ko pagulo ba. Naramit maya do WhatsApp 8014 4038 3838. Mantan di Abdul Malik kada pagulo pa masan ko pesanan tatuang tadau konom kuma dia DJ Yoh Abdul Malik maganud kesuatan pong kapasan diti kuma tensan antam balut ko. It's above FM it group yang balutan di Kelhis. Ngasih untuk aku dia lo angaret tutung beno sundung piad a lidas kopi ya tinanku don do nga ungkapan kasai ku lo sudah wil kudera at penoko kupi kupi pengurulas pemata mintudu kadau nakatalib dari kepemeramaian tado kebangsaan semua wali minggu tabantalan kepemeramaian tado Malaysia kadinan pagiroto toko piulu dan nempi sampuruan menokodong Malaysia kagaman ketimbabak metid kesusahan sinakagon nung kotong kiad sabah da Malaysia kadigaman dinan bang. Posisi kau tapi nai Abdul Malik. Mentok nak kayu hit arahian memeramut hiti higonti tetuang bayna kanud memeramut mayak dat kusung walu walu turu iso 25 siam iso harohot noko surat dahila i TikTok. Mentok nadat Columbus Pason ngak kusung isa siam apat siam kusung turu walu turu walu anu do kayo dot romuton. Baisa pemelahan pagulo makin ngoto ko sinding. Halo kapisanan tatuang.
2: Halo kapisanan tatuang kumada di JLP.
0: Oh pisanan tatuang tapi da tampulan no kabar tatuang bae na senang-senang imo tu.
2: Ai senang tabat bate ale das tamadam. Nam ai balaso kopian. Mau gue sawgit galak kipas.
0: Oh, amo senang dan ndo tu harahit kipas det milad tumurun sadiri kai.
2: Oh, senang nempati. Ano ruol longan nemengiap.
0: Eren ki. Paham. Kalau musan apa sen nonton benai tampulan?
2: Paham. Posisi kau kumadiam lebih pagulung kumapadiak di JLP kepisangan tatuang Alam sana, dali-dali, dahil kasi paganakan, no?
0: Pansi ko, daw-daw, lumato, dugal-dugalan.
2: Oh, mayo, ano pa di. Nga, eh, susah dugal, LP, araw tubat.
0: Araw tubat.
2: Araw tubat, tapi sa.
0: Oh, ire lagi, ihumon, punda, ba, pansi ko.
2: Oh, lagi, mamason, aku petit, kumad, kumpinan ko, di, lagkampung gaur. Lebih-lebih kape pekanakan si kak kura-kura nak kau sini kampung ikam lagi ikam satur mak aku nak lihuan saya dah hilat kampung meratau kota bulud menikah dulu giduk niki kaum balutan sesuai negari Abdul Malik pun si kau di sudah elu di tino tampinai kalau kau ku sudah elu di lagi aku nak lihat ni dansi tu nak pengulud minum ramutam. Konsi kau dari pasal tu dansi. Senang-senang aku kaiti ingat dia. Ia dapat ditinam penggapus aku. Bantalat. Menalipon pun. Tumamut pun hilang. Ikan titi memasang datang datang balut. Om lagi ia. Kuati. Ia. Bagang sagi. Ia kaliun. Ia. Dan ilunog, aku naglihuan ni Madutin, Katrin Gimbat, Imaliagom. Lai, doko na taan ko rong rolo na Imaliagom. Sunang-sunang kayo na din na. Adila, Marius Marudim, nag-i-sintan si Mira, Diho Baru, Iagang, Dekoy Madang. Aku naglihuan ni Lucia Tati Bibi, Iro Said Sugud, I Koyokmen, I Peturus, I Paulus, I Janiopin, I Lanlingkang, I George Gimbun, I Ubug, Dead Bantay Tamparuli, I Asip, I Lungkin, Namnag, I Tomas, I Dansik, nakulat din doon pa mamasan niya dansi to. Yan, natatambalot ko arapat kapirad. Mo, nikid-nikid mamasan ka nga aray ta. Nakulat din po si ko. Nakulat din. Majakong majuna. Kandaring. Jalina. Sintom. Itikong balutan na suway. Kumupadalating. Ako nagi alihwa ni wa kadaw sidi David Sando kleske kelsike lam nagi Arne Juita Delius makuni galihuan ni William ho dia pernah sakit-sakit do lek lam makinong wase radio nagi Julemi tetane ono komedi la Juhur Baru te nampai pasan ko kapisangan data tuang dat ait pada minggu ait saya na pahit cuma bayang masuar ba main na sambayang dat nakasambayang ako na hay bay na dide amara may tama de dilad garaja na ay sa at makan bersama de dilad garaja bay na ay sa waig dat apas apa nako luyo di lakubong na pinatrakan na pipe di nakarsampi adi kan sang kanihab yung kakana pasan ko masana aromatik mahata ko na saruti ko imanika garaw kaila talibang kura-kura na taban no manika harapan na kasi it jualan nu di kulat di korong amit matang karabo di aku nang jadi kau nga dinatamu di aku nang kau nga ka pimpano da aku nang kapano di mba na pa ka yun kalitunan kung karita di lagkane mila aku nang pandarang mandan aku nang ditulunan na popohombo na sayur tanga tuawa tanga sada tanga kuy-kuy ya pabali ako yanan na opsyonan dat tato ang mga kano di ape show or anaro ko pa pasan ko
0: kamo ngro apo din na tanduli at tudan kay
2: oh apo mati na tanduli apo na kaliyod dat nakarasam alay lay dera samlit sang kani habi ahom ay ahapan na tanduli ato dan mamali makyato na kupawaik TLP dat haragyalat karitad papatad na waigam nga ganti-ganti anima minyak dela dua na patangki dat man kupakita dayam makibayar ka sa yalad 250 dat insanto papatod soro pag ano mila ta sapon na magalit ano mati pamaburo ano mo eh gita isa
0: ano mati kapya
2: tango kukuruan pya nga to ko eh pagguwak ako kita te ato ko at kukuruan
0: yan na di baham po si ko kumadya
2: apa bawahnya kalau pak
0: enak kan?
2: Okay.
0: Baham tila mo santa ko makina ko sinding dua sinding paranghan ko langadon ginawa ko man tadi Eli Asun suto na napiyambalutan to ko pinapatan di Donny Taipin Ledwina Adriana Charles Adrian nagi Jennifer Adrian.

Kailo panangko, apat at titik duo riyong magigian Malaysia, kataguang dat kabalingkahangan kalidasan mental. Sabah, nakapasurat adat apihotusan Bobos Takawas, suhutanan adat wilayah Persekutuan Kuala Lumpur am Kelantan. Tulun dit ay sa sawa lebih padharat risiko nung pegalan diala dit nakasawa. Kalidasan mental akan ke ahal min sesungulun. Hal diti, mamagunag karatian, kaprimanan am sakadung tensanan. Nung ika teka tulun kaupusan nung, kapriman dat kaganggarahan pemusarahan teka kumanggaw dit adalaan, pakianunod panguhupan. Kada tumilambus madada, ayin sanan takaw, mamansoy magigian dit apusaw. RTM, teman setia anda.

I Florida Love Sobom Laurentius Kapsanan Tatuang DJ Elpit Om Tabi Basan Gara Bosiko Om Pasan Manta WhatsApp Manku Si Watak De Pelombus Pasan Manta Di Florida Kinajil Shalom DJ Elpit Kada Kapsanan Tatuang Kumadia Om Taisanan Makikinawa Sabab BFM Boros Dusun Nusunong Kopio Sumulik De Pasan Di Florence Boyjol Helen Young Dolores Asing Josepo Tilu Maniagansing Lucia Bibi Lucy Doyo Adila Devanson Amelia Gom E Maria Johan Marius Morudi Minggam Satu Rong Kampai Nagi Isontob Aku Nerait Nagi Nelihuan Nagi Alihuan DJ Tetuang Bainak Kami Apa Pasan No Kabar Koyo Lansana Lidas Terima Tidak Musa Tako Pagi Mulutan Tapi Basan Kemenaga Taisanan Kedal Masiko Midil Saili memasang aku kumah di tengah tambalut Mampai tit ababayan sabah BV Mengalidas-lidas ngay asonong kapio Kadao posiko Del Saili Kapisanan tatuang kumah di JLP Mtisanan makikinaw sabah BV Mbrus dusun asonong kapio Sumuli depasan tengah kombolutan Mantad egi som zet Nuno kabar ke alansan ulidas terima Tapi basan tadaw ko enam kumah di Tengah sanan kadipita Gabriel Posiko Pita Gabriel

Oki liho jalur gemilang id walai tupis on premis pemadagangan miampai poin penu kapantangon. Tentu nah jalur gemilang au korikot id tana untuk man poin siribaho. Ilago popopihid pala dit ayamut id jalur gemilang. Ilago memaguna jalur gemilang sebagai penokop meja, penokop babarang, teka montok dekorasi, suai ke mantad montok pemogunon pinotomod, iradko penokop sasakayon, montok ababayan nayatan pogun. Ilago popoiliu jalur gemilang id siliu teka kayonon dit au kosudong. Pakitanak noh, kepurimanan mamantang, miampai kumadada untuk manpoing kawaso jalur gemilang. Am untuk sinding negaraku Manponio. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Pason Mantad RTM, teman setia anda.

Rongok am ilongkau rangangai kasarulan radio ang TBRTM ra atiatiak intokmin bea mempadownload ra aplikasi RTM Klik kapam magilongsor ra laman sesawang rtmklik.rtm.gov.my.

nan salinutilian kaulayan am akanon tradisi itu apat akanon natandul kasihaan kapio nu ulun sapa hinava akanon tradisi nu ulun kadazan dusun pait amata ondok sinangan raparas layo bawang alia limau pinasan am usi inau binal intara natok nu lumbio kapam natok nu iloi am sumuin rasungoi alasu inau abuli tolonon rayus am asalok akanon kanain raro am atatalaya kanon pat asisimbo. Tamba nu bambangan. Akanon kasihan kapio nu nasuangan rasapa. Suhai intora tambain, bambangan pono atatalay sangin rakana ansakon. Tuhau, owaw pono owaw nu pisasang am kasihan nyak pono nu nasuangan. Asalok mandra ulam am tambain. Rarayno, tuhau nasok ra akanon talanon ra

Sorak tetangga ro rat kina selatan mokondo rondok pulu Malaysia tetangan yakinnya pulu layang-layang Ragalur 300 kilometer antara kota Kinabalu pulu layang-layang santayaran antara kepulauan Spread Bay ando inalungan ro saujar Malaysia kosan magalung rakan sayan am kedalatan ro pamagunan Rabiul 1900 balu ngopor pulu layang-layang setepotno terumbu karang ayuk Ando malinjau patra rat mentu am lumabui patra rat mit. Malaysia rayusno nang kalira agis nampasau kera pulu layang-layang ti pulu ra setepotno. Intara ra 1900 balung peram talu, saujar Malaysia inataran magalung ra pulu layang-layang, niak nampatanau ra pulu no Malaysia tangan. Raginoti pulu layang-layang mokondo ra landasan du kapal mansiam, Radar am pangkalan Rusauger kosan magalung am mangampin ralilut strategik ragitio. Pulu ragitio ragalingi terumbu karangayuk, ragidoti sikan bagur Vietnam, pemagunan kina, Brunei am Filipina. Internoyora inintopot langkaya ra amposu liliut, yakinnya gas asli, fosforus, umau am ampos marin. Kedaulatan liliut Malaysia salah kayuk pabatikon dapeta. Kak Yono untuk tinirong takau am matang alungin takau tojo.

0: Metatapan sang po ngibu peka rangan lau untuk anata sehat maka abagsik. Sang po ngibu peka rangan lau magsanaman maka maglangi setogol siam po minit, magbiska setogol pitum po minit, lumangan lawak onnom ngabut 8 kilometer, magbol setogol siam po minit. Lumangan sangpu ngibu peka rusak maka tabang anunu 300 ngabut ni 250 kalori.
1: Togol biar makale
2: kalogan kami
1: rakan mak semua makale
2: sabar
1: di FM siaran healing sama mbak Nasa.

0: Kopi Posian Om Tabi Malaysia Madani. Miampai ko dago Ben Jivinu dari Abal Mantad Sabah BFM. Kapaguhu na po nga tuhu da Abal. Pabuo na Institute Wakaf Montokotundan Socioeconomy tuhun ngawi. Apatut mi pahud o kotundan infrastruktur digital miampai komuhigan digital. Kinongono di iti Abal di Poinggonop. Apatut pati hambuson na pabuon o Institute Wakaf Montokotundan Socioeconomy om kapagkangan tuhun ngawi id Sabah. Kotundan wakaf i napalan kapabu economy kapagukab kosivatan kuma mungingin dapu kinaizonon o makapataunda kagaganapan kuma tuhun mogigizon. Adivazon Montili datu Sri Panglima Haji Haji Haji Nor Bazar Sok El Mizan i tawaw na po nga pambitanan halata wakaf i kavasa pabuon montokonalan tuhun mogigizon kinaizonon. Kapagukab do kosivatan o kotundan bazar diho kuma mungingin dapu o bino do tuhun mamasok om kariah mosogit montok papabu pengindapuan pinapoyho isi do diti untuk pinapatimpun Carnival Wakaf Sabah duvongai bu duvonga pada menom om bazar diho kopian dot Wuhan Wakaf Nazatan Pogun duvongai bu duvonga pada menom itawau pason disi do pinahambus di Exco Agama Pogun Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif. Namot diho pinapayho i Datu Sri Haji Ji hang do Council Ugama Islam Sabah MUIS pinapayintutun asil wakaf contemporary kampay no wakaf usin korporat Project Sola om Agro Farm no po nga hang tapasi i apatut do sakadungon do sa biyavi tinimungan. Unsubon no gidisido o Institute Kausinan om NGO do misakaday miyampay MUIS montok papapanaw Project Wakaf Kivaza Takavas. Apatut mipahud o kotundan infrastruktur digital id Sabah miyampay hang papayinkavas topi piumanan kokomoy kumuhigan maza online. Obino, doy tatanga dasanak ngavi om sukod vagu. Pinapayho i Montili Balajalan Science, Technology om Innovasi Datu James Ratib kapahaban hivang buis tokivang toy jalur lebar kampay no id kinaizonon sokid kapagukab kosivatan pambalajalan i hobi ginazo nga kapayin kabas nogi do kalatan digital wokon tundonok ia patut bion kozo miyam kampay no papoy mamang cyber kapamusingan maza online kasanan kapayhan sondi om kapakitanan do kapayhan i au kosudong. Pinabawas si Doity dahil Convention PIBG Internet o Mohig Dubongay Budubonga pa damanom Nasatan Pogun id Kota Kinabalu ipinahambus di Manunuat Politik di Sido Justinus Jalang. Kadidato James Komohigan Tanak Ngavi id Hivang Digital o konko tanggungan iso tinimungan nopo nga papampay kasakadazan magisusuvay tinimungan. Kapanadaan sunsuzon simin id kinoizonon pamuhuminan tuhun mogigizon vokon inadadi paguhonon kapapagu id sibo ababazan pinggisaman kagaganapan tuhun ngavi IKR do taon mikot. Kani Montili Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir kiguno ino sabagi sunsuzon komuhigan om taapu-apu sakyo nung antakan o kaantakan i aumiho ihian miaga kotutudan.
1: Untuk program IKR untuk tujuan penama tahun 2027 kita boleh semak supaya pembinaan titian konkrit ini boleh menjadi keutamaan. Jadi saya rasa memang untuk tahun hadapan di bawah IKR ini salah satu penumpuan itu kita boleh jadikan titian kecil ini sebagai salah satu projek utamalah.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir.
2: Kakal ko po, makinamaw Abal Ipogun.
0: Abal na po riti nga sumahimbaw mantad Sabah VFM. Apa tutup subon mantad sikul po o hang papoyang buhay hobi ginumu manunuat om sastrawan tongamuhok Sabah moy do ko ginavaan kuma boss sastra om ko basan mambasa kabasa patonamon do onini po paguhi po sungon do kabahan di ho idnasatan hobi kinavas kalimontili kapulintaan kinaizonon om pomohminan datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif o kito do kapulintaan pogun o institute sikul sebagi impon kiguno montok magium mamahuda o ang papabu kabahan sinakagon tong amuhok dahil kaganaan diho.
3: Saya yakin banyak lagi program yang diatur dan disediakan oleh Dewan Bahasa, termasuk apa yang disebut usaha untuk turun ke sekolah-sekolah memberikan sentuhan bahasa dan sastra kepada pelajar-pelajar tunas generasi yang menjadi penerus kepada perjuangan sastra.
0: Pinapaiho idatu Dr. Muhammad Arifin diti dari sodop ga pena kinabalu id Hongkod Pogun. Hobi tahung atus kavo orkid mantad suang om habus Pogun netimung do taman pemutanaman Sabah lagut seberang tenem. Orkid diho kampai no kavo nadir om poimbi bida om kiva gatang takavas dari ahal konservasi penuizukan om belajalan. Kadi montili pemutanaman penginsadaan om pemaunan takanon Datuk Jamawi Ja'far kopi kopogisu suvazan oki diho pepokito tangazan taman pemutanaman Sabah kapasa pebuon sebagai hongkod pemogompizan susumuni suvai ko ada di pemagazat kuma di anangan do okid mono naizuk om tutu membuhui. Pinapoyho isradity di kahapas pinapotimpun kalamazan bunga om tuvauva indigenous duvongaibu duvonga podamanom om kapotimpunan buk pemogampizan okid tosizau ek situ taman pemutanaman Sabah bogizan kumoiso itenem. Hang papointutun okid diho kapamagazat do hobi ginumu tuhun mikot itenem om kapabu ino do ekonomi tuhun magigizon kinaizonon. Tu sikul it uvang bofet naihan no tomoy mo kataguvang kabohingkangan hizud ko zuzu vodiho o ko nopo ko kapana kvaza kuma kotoy naan sikul nga kapamalugi do susumikul songyan akasaw o pambalajalan. Hansan ni panakaday montili kuma vazon montili datu Isnin alias ni bion kozo do komontilian belajalan KPM o ahal diho kampaino mombi do kapanadaan mahik sikul i ginezonon i hobi kusudong. Pinapayo i datu Isnin isida ponogi adun klias om diti dari forum madani kopiandot carnival belajalan madani upis belajalan uvang bofet kugompit kantakan papoy mamang mimang isido do panauhang topodos tu kapanak vaza ino kuma komuhigan om timpu mikot susumikul. Apatut pathembuson do papoing kawas penginabasan o memboihat Al-Quran montok papoing buhay tinimungan tongamuhok kitoihaan kiko gigi navo tevasi om ogiot otumazan. Kadi mufti kepelintaan pagun Sabah datu Bungsu Aziz Ja'far kitongungan i tongapulokis mahad tahfiz do mombi tinimungan tongamuhok papadadi Al-Quran sebagai tanudon om koposizon.
4: Saranan saya kepada penggiat Madrasah Tahfiz dan anak-anak kita yang belajar di dalamnya supaya terus mengisi kekosongan yang ada di negeri kita ini melalui hafazan-hafazan Al-Quranul Karim, dan mudah-mudahan berkat hafazan di dada anak-anak kita ini negeri kita yang kita cintai ini akan lebih semarak dengan cinar dan cahaya keimanan.
0: Datuk Bungsu Aziz Ja'far. Tinan songhun kusai tahu ngapadam iso taun songian noihan domina batai tina disido idi iso hamin siniva ida kampung Katagayan Tambunan di Tadau Kohimo ka di mohingon pulis uvang keningau superintendent Erwan Shah Abdul Basir nokotai mo o tinimungan disido do luputan diho i pampai konduan kiumul himo ngapadam taun di kuang hobi jam ko duvo min sosodop paguhi pinapanaw o hang magium di kusay na kagompit panaisukan timpunon na ihan daminido pagun i nakaundun i kinaisonon kinantakan tu tinabok no yum i tinantaman om tinan datuhun wagigizon kampung id iso huhusap id kampung Sukung Tambunan paguhino wit kuma id balai pulis Tambunan sengian nakodimpot id natadon balai pulis Tambunan kapagakaman paimbida pinapanaw do tinimungan ko opisan panizukan kalatan IPD kaningaw. Tinan di nakundun pinatod idhamin pungusapan muntok Zazak Soizuk. Soizukon ginantakan tumanod section tahu ISO Duvo kanun kaundasaan. Iid paupusan kinungo bago iti tuhod abal. Pabuon na Institute Wakaf muntok katundan socioeconomy tuhun ngabi. Apatut mi pahut o katundan infrastruktur digital miyampay komohigan digital. Hingga kami ti abal inuhud di Jenera Mahin mantad kopisan kapabalan ahal do babayno pinadahin red boss kadazan di Andrew John Goninu Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati kepuivosian.

Tapi naik ngavi kopehan suang hamina politik ngan ambit agai mantadi Patricia Vera Comilus mantad kampung Nambazan Pinampang. Upayo demi dipogun i Lucy T. Langat di jam ko iso rubung apodom himo minit do tahib do tangan sodop di untuk kita dah bayi no kepada tahu buhan do ko sizam do dayho id kampung Nambazan Pinampang mantad no do kaya dan iti namanun da papayho di Nur Ika Alfira id Selangor, Nur Iva Rabela om Nur Adela Shakila daid Beluran om topinay walis om kinovangan daid ngavi daid sodu tayo kaid somok aw pa dinayhan no sangyan no sako no tinan ni tong atiagak Lucy T. Langat tu mandad po kay katan di santob pinayho moy do to hinasan ko sa Diyos suguto po pavagu kapayhan suang aminiti na ambit mantad di Patricia Vera Comilus mantad kampung Nambazan Pinampang papayho dami do pogun i Lucy T. Langat di jam ko iso dubong ko pada 5 minit do tahib tanga sodop di tadaw baino ko pada tahubuhan ko si Zam do dayho i da kampung Nambazan Pinampang mantad no do kaya daniti do manin da papayho di Nur Ika Alfira id Selangor, Nur Iva Rabela om Nur Adela Shakila id Beluran om topinay walis om kinovangan ringa vidit sodo teka id somok apa di naihan sengian soko notinan di tengok tiagak Lucy T. Langat tu mandat po dokai katan di sontob pinayho gakana tika payhanus pangamin.

Ozo naikot no timpu di Nathan Xavier sikuat. Lepas ni jam kau tu pada si sam minit no dah dongus sebab bid pagun atau kau tu pinai kau ngavi. Kiva ada pason di Olex itu. Pembusok pada gak iti pason ku do kongsikan tadau do kinohitan do kinohodion taiko kinosusubon nu di songkonia bukah kuma di ina ku kadi Olex iti i ina LC ku do daiho i kampung tu no pason do pahindas senda tomai mo oi ina kadi Olex. Nah, ansan paingingo paingongo wi ina LC di Olex dito dayo it kampung tuno. Mubos ko kamay da tadaw kinasusuvon dito. Kuma dia zungavi i tadaw kinasusuvon do tadaw suvab. Kapada mapat da buhan ko sizam dito. Nung nasusuko da tadaw suvab miaga o tadaw kinasusuvon dia zuri Donald Trump. Nah, presiden do pagun do malikan nite. Nah, ko pada mapat buhan ko si Zam ikumadia zungavi susu do tadau suvab ko akon ko susu tadau suvab kinohitan do kina susu von dia zu ko mozon ko dite. Ya, miaga do tadau kina susu von dia zu di Donald Trump presiden do US of A. Kan lagi di Zandi Dolores City dari Hoin TikTok memiaga di

Oh, mihal tapi nang kawa kan tumah bus do mamahis ginapo. Mempai hoso di Edward Kubot om lagi di Erika Edward Kubot. Sorry tipunganan do pahumbusonku Edward Kubot.

0: 明日は会うと思います。
1: Pohim baso jalur gemilang idhamin upis om hinominon pengindopuan miampai noponu kepantangan. Biono au pesondot itana o jalur gemilang. Kadado dizo pomid pahat o jalur gemilang. Ibado memeguno jalur gemilang sebagai hapik bija. Onokop kakamot teko pekutonon tomod au kampai ahal pembida megar gunon it kulita montok ababazan zetan Malaysia. Kadado dizo jalur gemilang sebagi gansing. Pokito no kepentangan miampai au mi bos untuk maso pensapaton jalur gemilang om untuk ponizon hozo negaraku. Malaysia medani, sejahteraan dinikmati. Pason mantan RTM, teman setia Anda.